Itu dia Stesho Faris Adam membawa kita ke jam 8.5 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang mana masih lagi setia. Dan untuk anda yang baru saja buka radio untuk pagi ini, Fatin akan bertemankan anda okay, sampai jam 10 pagi. Dan pastinya juga untuk anda yang mana sedang mendengarkan kami di pejabat kan, rupanya awak sama dengan koi. Kita bekerja untuk pagi ni kan. Okey, jangan sedih-sedih. Selamat bekerja untuk anda. Okey, tak apa. Saya akan menghiburkan kepada anda lagu-lagu yang menarik. Pastinya juga info-info tidak ketinggalan juga. Ada ni satu info yang saya nak kongsikan kepada awak ma. Ini untuk godong-godong kita yang berada di Lipis lah. Kan? Apa yang menariknya ada di Lipis ni Fatin? Okey, anda set time pada 26 Mei nanti. Okey, di mana diadakan satu program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur 2026. Okey, yang mana saya cakap tadi lah, 26 Mei 2026 bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipis. Jadi dijemput juga kepada semua warga Tanjung Gahai dan yang berdekatan lah untuk hadir memeriahkan lagi program korban nanti. Okey, dan juga 8.15 nanti kalau untuk anda yang ingin mengetahui bagaimana agaknya cuaca di negeri Pahang untuk hari ini dari pagi sampailah ke tengah malam nanti, jangan lupa kita akan bersama dengan petugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan juga untuk anda jangan lupa untuk muat turun RTM Klik kalau anda nak mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Mudah je, download je melalui aplikasi App Store maupun di Google Play Store. Jangan risau juga kerana ianya betul-betul percuma. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita bersama dengan ini dia One untuk pagi anda menceriakan lagi bersama dengan Bossa Nova. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Okey, dah pun menghampiri ke jam 8.15 minit pagi dan seperti biasalah di jam ini tak lain dan tak bukan kita akan bersama dalam laporan cuaca pada pagi ini.
3: Laporan cuaca.
2: Laporan cuaca pada pagi ini, insyaAllah kita akan bersama dengan petugas dari Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Puan Syazwani yang akan berkongsikan kepada kita untuk pagi ini. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, mungkin Puan Syazwani boleh kongsikan bagaimana agaknya antara cuaca daripada pagi sampai malam nanti. Jadi silakan Puan Syazwani.
4: Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahan FM. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini bersama saya Syazwani pelayan bertugas. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana terdapat hujan di kawasan pesisir pantai melibatkan daerah Kuantan dan juga Pekan. Dan juga terdapat hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Jerantut. Pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir berserta hujan di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Pahang. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah utara timur laut dengan kelajuan angin mencecah 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca langsung daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh buat turun aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawara resmi Met Malaysia. Kembali bersama Pahan FM.
2: Baik, terima kasih Puan Syazwani.
4: Okey, sama-sama.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

Kalau anda tak muat turun RTM, memang rugi RTM Klik. Sebab apa? Kerana ianya betul-betul percuma. Jadi kalau anda berada di mana-mana sahajalah kan, keknya tiba-tiba radio dekat rumah pula rosak. Tapi nak dengarkan Pahang FM macam mana? Jadi melalui RTM Klik itulah anda boleh mendengarkan kami. Juga anda boleh menonton TV 1, TV 2, TV OK juga secara langsung. Seperti sekarang ini anda boleh tonton okay, Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini. Okay, dan juga pada pagi ini insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda macam biasalah. Pokok herbal tradisional kita akan saya kongsikan macam biasa 8.30 minit pagi. Dan juga pada pagi ini ada yang dapat menghantarkan ucapan terima kasih banyak-banyak lah ya. Kepada Abang Azrarar Sungai Ulor Kuantan. Okey, dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Patin. Okey, selamat bertugas. Ajrarar Mahawajah Wali Kampung Sungai Ulor Kuantan Pahang. Mutiara kata, bersahabatlah untuk satu persahabatan sejati, bukan bersahabat untuk dimusuhi. Kan, tenang, sahabatmu sentiasa ada bila kesusahan mendatang padamu. Kan? Betul. Jadi bila ada sahabat-sahabat kan, kawan baik kita yang sentiasa ada susah dan senang kita saat kita jatuh dan kita naik, hargailah mereka ya. Dan juga untuk Wama, kalau ada antara ucapan yang Wama nak berikan kepada Koi, boleh hantarkan sahaja di talian kami 0103207448. Kejap lagi saya bacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh Wama. Okey, ini dia Padi, sahabat selamanya. Jadi bolehlah dikaitkan dengan ucapan daripada Abang Ajrarar tadi kan. Kita terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Satu Pilihan 8.26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih layan kami walau di mana jua anda berada. Okey, ini dia daripada Wak Manan. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Wak. Salam hari minggu untuk Godong-Godong Pan FM. Okey, nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore. Boleh, Wak Manan. Kejap lagi kita akan putarkan untuk Wak Manan. Katanya, Wak layan melalui RTM Click. Alhamdulillah, terima kasih untuk Wak Manan kita. Okay, datang juga daripada Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum, Adik Fatin. Waalaikumsalam, Kak Ngah. Salam hujung minggu. Apa khabar, Adik Fatin? Alhamdulillah, kau sihat. Apa khabar, Kak Ngah? Kak Ngah sihat ke? Semoga kau doakan Kak Ngah dalam keadaan yang baik-baik sahajalah, ya. Okay, Kak Ngah sentiasa mendengarkan Adik Fatin konti di radio Pan FM Satu Pilihan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, Pan FM Satu Pilihan tetap di hati, memang terbaik. Okay, terima kasih untuk Kak Ngah Jerantut. Dan juga insyaAllah nanti di jam ini saya nak kongsikan kepada anda, okay, antara pokok herba tradisional untuk hari ini. Jadi kalau anda nak nantikan apakah antara pokok herba tradisional yang akan saya kongsikan kepada anda, jangan ke mana-mana. Okay, jom kita teruskan lagi hiburan bersama dengan lagu permintaan daripada Wak Manan tadi. Katanya nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore. Daripada Ida Ezrin dan juga Dan Manja. Terus layan Pahang FM.

Ya, itu dia Ida Izrin dan juga Din Manjo, adik saya Abis Songet. Membawa kita ke jam 8.31 minit pagi. Okay, terima kasih untuk anda yang mana masih lagi bersama dengan kami dalam kenderaan, di rumah, kan, di tempat kerja, ataupun ada yang sedang berniaga pada hari ini kan. Abang-abang akak-akak kita tu, selamat berniaga lah ya. Kedoakan semoga perniagaan awak sentiasa laris, sentiasa dimurahkan rezeki ya. Okey, hari ini pokok herba tradisional apa yang agaknya Fatin nak kongsikan untuk hari ini? Jadi kau nak tanya awak, dia ada satu bunga. Katanya bunga ni bau dia wangi sangat-sangat. Nama dia bunga gardenia, ataupun ada orang panggil bunga Cina, ataupun bunga kaca piring. Katanya bunga ni cantik, bunga ni putih, harum sangat, dan selalu juga mak-mak ataupun abang-abang kita yang suka menanam ni, mereka buat hiasan dekat laman rumah, sebab katanya bunga gardenia ni baunya memang menenangkan. Tapi menariknya, selain cantik, pokok gardenia ni juga sering digunakan dalam amalan perubatan tradisional masyarakat Asia sejak dulu lagi. Kan, katanya antara popularnya ialah aroma dia lah yang katanya membantu memberikan rasa tenang dan juga mengurangkan stres. Sebab itu ada yang jadikan bunga ni sebagai terapi relaksasi semula jadi di rumah. Tapi dalam perubatan tradisional, katanya di sini, pokok gardenia ni juga digunakan untuk membantu meredakan panas badan, keradangan, dan menyokong kesihatan hati. Orang ambil daun pokok gardenia tu, dia bertumbuk katanya, digunakan juga untuk bahagian yang sakit ataupun yang ada alami luka-luka kecil. Tapi walaupun banyak digunakan secara tradisional, penggunaan herba ini adalah untuk tujuan kesihatan. Apa-apa pun perlu juga dibuat dengan berhati-hati, ataupun awak, kalau nak buat, sebaiknya dapatkan dulu nasihat daripada pengamal perubatan, orang kata doktor lah kan, terlebih dahulu. Terutama kalau awak ada penyakit-penyakit tertentu ataupun sedang mengambil ubat. Apa-apa pun, kadang-kadang alam semula jadi ini memang banyak sebenarnya menyimpan keunikan yang tersendiri kan. Dari sekuntum bunga yang baunya sangatlah harum, baunya sangatlah wangi, kan, selain daripada cantik, rupa-rupanya ada banyak manfaat rupanya kan. Pokok gardenia ni, bukan yang tu ya, tapi ini sejenis pokok, ataupun tadi kabarnya bunga Cina ataupun bunga kaca piring. Kalau awak tak pernah tengok, nanti Google lah kejap lagi ya, rupa dia macam mana, cantik bunganya. Okey, dah pun 8:34 minit pagi. Dan kejap lagi saya akan bacakan lagi antara ucapan-ucapan yang telah pun dihantarkan oleh anda melalui WhatsApp kami 0103207448.

dia Sunshine Min dan juga Tasha Masya dengan Ragu-Ragu. Jadi anda jangan ragu-ragulah kalau mendengarkan Pahang FM ini. Okey, pastinya kami sendiri DJ Ridho ini akan menyampaikan pelbagai info-info yang sahih untuk anda. Kan, yang pastinya juga awak mah janganlah lupa ikuti kami di beberapa laman sosial yang kita ada di Facebook, laman X, kita ada TikTok dan juga di Instagram dengan hanya membuat carian Pahang FM. Okey, yang mana dah follow, terima kasihlah banyak-banyak. Kadang-kadang kau tengok je ada yang rajin sangat mengomen kan. Bila kita upload saja apa-apa, ada yang like, ada juga yang memberikan ruangan komen itu. Terima kasih banyak-banyak Wama. Okey, dan juga untuk Wama yang mungkin silent reader ataupun silent listener, dengarkan sahaja. Tapi mungkin malu-malu kan, tak apalah, kau nak dengar sahaja Fatih Wei. Terima kasih juga ya. Okey, dah pun 8:43 minit pagi ini datang daripada Mojo. Okey, katanya Fatih selamat berkonti 6.10, selamat pagi, salam ceria untuk sahabat Pan FM. Kau nak berjalan ni ke Morik ni, nak pergi ziarah mantan GPW. Kami yang tak sihat, semoga Umi Zaleha diberikan kesembuhan. Nak dengarkan lagu doa buat kekasih untuk hiburan semua, dan doalah ke Kuan ni Fatih, selamat pergi dan balik. Okey, bye, dari Kuai MJBD. Okey, boleh-boleh tak ada

0: masalah. Semoga selamat sampai dan balik ya Mojo. Semoga wadah awak yang mana tu namanya Umi Zaleha, Kak Umi, semoga sihat ya. Orang kata bolehlah buat pekerjaan yang orang kata sedia ada lah kan selepas ini, insyaAllah. Okay. Dan ini pula datang daripada Kak Neh. Boy, gayanya macam happy sangat tu dia ya. Tak sabar nak pergi ke mana tu Kak Neh.
1: Assalamualaikum. Hai Pang FM. Hai Negeri Pahang. Hai Patin Comel. Di kesempatan pagi ni, Kak Nas nak mengajak dan menyeru semua penyokong JDT untuk datang ke Stesen Bukit Jalil. I will be there. Ayo Johor, ayo Johor, luaskan kuasamu Johor, kami datang, kau tunggu. Okey Patin Comel, maaf pada Pahang, Seri Pahang, sebab kamu tiada. So whatever, saya kena pergi ke Stadium National Bukit Jalil.
0: Oh, dia berkali alam pula.
1: Saya akan menyokong tempat kelahiran saya.
0: Okay,
1: semua. Sebenarnya saya sayang dengan Seri Pahang, tapi whatever, okay?
0: Oh, macam tu ya. Yelah, orang kata dua-dua lah Kak Neh. Dia kena sayang dua-dua. Kan, nanti kalau Pahang melawan, awak sokong Pahang pula. Ni awak pergi ke Johor, sayang pula ke Johor kan? Nak buat guana dua-dua tempat awak duduk ya. Walaupun katanya asalnya daripada Johor, tetap juga sayang di Pahang ya Kak Neh ya? Jangan beralih pula sayang tu. Okey, dan juga untuk Kak Mah jam kelima, selamat berkonti DJ Fatin. Terima kasih Kak Mah. Katanya cuaca masih mendung. Oh, iya ke? Tak apa Kak Mah. Orang kata semoga dipermudahkanlah urusan Kak Mah untuk hari ni. Tapi di Kuantan ni alhamdulillah cuacanya. Nampak pada jam sekarang ni matahari pun dah terbit ya. Nampak cerah je di luar tu. Semoga terus ceria lah dengan lagu-lagu yang dimainkan. Okey, Kak Mah jam kelima. Tapi sebelum kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Mokju tadi, kita nak berhibur lulah dengan Udin Nara Ryan. Ini dia untuk anda, Nasha Ye Piarka. Itu saya Pahang FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda, dah pun 9.20 minit pagi. Dan alhamdulillah hari ini saya akan menerima tetamu yang sangat istimewa kami bawakan kepada semua pendengar-pendengar kita. Dan tak lupa sebelum itu juga, anda boleh menonton kami secara langsung di Facebook Pahang FM pada ketika ini. Kerana apa? Saya bersama dalam rancangan tajaan kita ketika ini bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Datuk sihat ya?
1: Alhamdulillah
0: Datuk. Okey, jadi hari ini Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa hadir bersama dengan kami di Pahang FM dalam segmen Barakah Haji Pahang ini. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan ini, mungkin yang berhormat Datuk Seri boleh kongsikan sedikit ucapan pembukaan lah kepada pendengar dan bakal jemaah haji Pahang sempena dengan musim haji pada tahun ini, dan sesuailah dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini mengenai Barakah Haji. Silakan Datuk.
1: Ya, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun ini kita dapat lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menatapi bulan Zulhijjah, iaitu pada hari besok.
0: Betul.
1: Dan apa nama, biasanya bila bulan Zulhijjah ni dinamakan bulan haji, orang menunaikan ibadat haji.
0: Betul.
1: Namun tidak semua orang dapat untuk menunaikan ibadat haji.
0: Betul.
1: Kerana faktor jaraknya jauh, tempatnya, dan kerajaan Arab Saudi sendiri menetapkan kota. Jadi sudah tentulah orang yang dapat menunaikan itu adalah orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan tinggi-tinggi taniah dan mendoakan mudah-mudahan perjalanan mereka ke bumi Makkah itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pemandangan yang positif dan baik di dalam perjalanannya, dan disampaikan ke destinasi Makkatul Mukarramah di dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera, dan dapat menunaikan ibadat haji dengan sebaik-baiknya, memenuhi rukun dan syarat wajib haji itu, insya-Allah. Mudah-mudahan haji mereka mabrur.
0: InsyaAllah Datuk Seri. Dan juga baik, kita nak masuk kepada topik yang pertama untuk Datuk Seri. Kerajaan Negeri Pahang sebenarnya telah pun menerbitkan satu buku panduan khas untuk Jemaah Haji Negeri Pahang. Jadi buku panduan doa Haji Pahang yang juga dikenali sebagai buku himpunan doa Arafah. Jadi mungkin yang berhormat Datuk Seri boleh jelaskan kepada kita semua tujuan penerbitan buku ini dan apa sebenarnya kandungannya Datuk Seri.
1: Ya, buku ini hanyalah sebagai satu ekstra kepada jemaah haji.
0: Baik.
1: Ataupun apa namanya, sampingan. Sebenarnya kita yakin jemaah haji dia tidak akan pergi untuk menunaikan haji, sudah tentu.
0: Betul.
1: Dia ada hajatnya dan ada niatnya dan ada hasratnya.
0: Betul.
1: Hasrat dia tu dan hajat dia itulah sebenarnya doa utama yang ada di dalam hatinya, yang sangat difahami.
0: Betul.
1: Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kerajaan negeri yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Wan Rusdion Ismail sangat apa rasa gembira untuk memberikan satu idea kepada kami di Jawatan Kuasa Agama Negeri Pahang ini untuk menghasilkan satu lagi buku bagi memudahkan dan membantu bakal-bakal haji ataupun jemaah haji untuk mereka berada di bumi Arafah, kerana mereka akan duduk suntuk sehari di bumi Arafah. Sudah tentu mereka perlukan juga sampingan-sampingan doa yang boleh mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada ketika itu mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan waktu itu serta saat itu mereka sangat apa namanya, hampir dengan waktu ijabah, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sewajarnya menurut pandangan kerajaan negeri yang amat berhormat Menteri Besar dan kami sendiri, mereka penuhkan dan syaratkan waktu itu dengan munajat, rayuan, pujukan ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, untuk saudara mara mereka, untuk negeri mereka, untuk kepimpinan mereka, supaya Allah kurniakan segala kebaikan dan jauhkan sebarang keburukan yang tidak diingini oleh siapa sekalipun. Maka itulah sebabnya tercetusnya doa, buku doa itu.
0: Jadi Dato' Sri juga boleh kongsikan kepada pendengar Pahang FM, kita nak tahu juga apakah tujuan sebenar Kerajaan Negeri Pahang menerbitkan buku panduan yang dikongsikan oleh Dato' Sri tadi. Kita nak tahu apakah hasrat di sebalik penerbitan ini juga,
1: supaya mereka memenuhi waktu mereka dengan bermunajat dan berdoa, dan dapatlah sedikit sebanyak Kerajaan Negeri membantu mereka. Dan doa itu ada di dalam bahasa Arab dan ada juga di dalam bahasa Melayu. Bayangkan Kerajaan Negeri akan dapat merasai bagaimana suasana dan situasi ratapan para bakal haji ataupun ahli jemaah haji itu di sisi haribaan Tuhan mereka yang maha berkuasa, lagi maha mengampun, lagi maha mengurnia, lagi maha kaya. Ketika itu mereka sedang merayu-rayu dan mendayu-dayu kepada Allah SWT. Itu yang kita Kerajaan Negeri nak bagi mereka rasa, suasana dan situasi yang sangat indah, yang sangat dekat, yang sangat murni. Itu sebenarnya hasrat Kerajaan Negeri, supaya mereka nanti bila balik, hajat mereka telah disampaikan kepada Allah SWT. Niat mereka telah disebutkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, telah diperdengarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rayuan hati. Itu itu hasrat kita, hajat kita. Dan kita harap mereka balik nanti mereka rasa, mereka rasa mereka bersama dengan Tuhan mereka. Itu hajat Kerajaan Negeri.
0: Baik Dato' Sri, kita berehat seketika. Banyak lagi soalan yang Fatin nak tujukan kepada Dato' Sri berkaitan dengan Barokah Haji pada pagi ini. Jadi kalau anda juga nak menonton kami, boleh terus pergi ke Facebook Pahang FM untuk menonton Fatin bersama dengan Dato' Sri untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Raihan, Haji Menuju Allah. Terus layan Pahang FM.

0: Baik, itu dia raihan dengan Haji Menuju Allah. Dah pun menghampiri ke jam 9.32 minit pagi. Baik, tadi lagu daripada raihan tadi ada tentang liriknya Datuk Sri, pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada agar syarat dan rukun tepat sempurna. Tetapi juga menarik sekali yang berhormat Datuk Sri, kita nak tahu jugalah kan, bertepatan juga dengan kata raihan tadi, ilmu tentangnya mestilah ada. Jadi mengapa Kerajaan Negeri Pahang khusus memilih untuk menumpukan kepada doa-doa di Arafah dalam buku ini, Datuk Sri?
1: Tak, sebenarnya tabung haji dia ada menyediakan buku. Travel agency ada menyediakan buku. Semua tu ada panduan yang cukup. Tapi kita tengok di dalam buku tu sangat kurang doa di Arafah. Jadi kita rasa itu ruang itu, rongga itu ada baiknya kerajaan negeri isikan. Doa ni tak wajib, dia tidak ada mesti kaifiah yang tertentu. Tetapi ramai juga orang perlu dibantu. Kerajaan negeri rasa bertanggungjawab untuk mendekati rakyat dia di negeri Pahang.
0: Betul.
1: Supaya mereka tu dibantu, apa benda yang kita patut rayu Allah SWT pada itu. Ada orang kadang-kadang dia buntu sampai di situ, tak tahu apa, dia panik.
0: Dia blank.
1: Sebab dia excited sangat tadi kan.
0: Betul.
1: Bila dia dapat suasana yang sangat meruntun jiwa tu, dia tak tahu dah apa. Tapi sebenarnya dia dah sampai tu. Sebenarnya dia dah sampai, dah dekat. Cuma dia tak dapat nak tahu, tak ada apa yang touching yang boleh membawa dia kepada suasana kerohanian itu. Maka kita buatkan buku itu supaya dia dapat rasa, dia dapat apa benda yang dia patut rayu, apa benda yang dia patut apa minta dengan Allah Subhanahu Taala, dan apa dapat yang dia dapat apa bawa balik nanti untuk diri dia.
0: Betul.
1: Kadang-kadang orang yang kosong, yang dia tak tahu apa-apa, ada orang penuhkan dia dengan benda-benda yang bukan-bukan. Ajak berdoa benda yang bukan-bukan, merosakkan negeri, menghancurkan perpaduan, menghancurkan semangat kemasyarakatan, ketakwaan, nilai-nilai keagamaan, membawa fikiran-fikiran yang luar daripada nilai ibadat yang diminta oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita bantu dia orang pandu arah. Ini cara doa yang pernah salafus soleh, para ulama, bahkan doa nabi, bahkan doa-doa tabiin, bahkan doa orang-orang yang soleh. Mereka macam mana cara mereka mengayu, macam mana cara mereka bercakap dengan Tuhan mereka, macam mana mereka meminta dengan Tuhan mereka.
0: Betul.
1: Jadi kita cuba cuit doa mereka itu yang sangat menyantuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa kerajaan negeri cubalah buat sesuatu untuk rakyat negeri Pahang ini, biar dia dapat benda itu nanti.
0: Jadi bila pergi sana tu, ibarat kata raihan tadilah, agar amalan hajinya tu tidak sia-sia.
1: Betul.
0: Jadi kita nak tahu juga Datuk Sri, bagaimana pula cara jemaah haji Pahang boleh mendapatkan buku panduan ini? Mungkin mereka nak tahu cara kan, mana-mana nak dapatkan lah.
1: Tak susah langsung.
0: Mudah saja.
1: Sebab kerajaan negeri bukan hanya sekadar nak menyediakan buku, nak menulis. Kerajaan negeri beri daripada tangan ke tangan. By hand. Tanpa pos, tanpa apa perlu isi borang, tanpa buat permohonan, tanpa susah payah. Waktu tabung haji buat dia orang kursus, kita pergi cari dia orang. Buat apa ni kursus haji? MB datang hantar ke tangan dia orang sendiri. Sampaikan tangan ke tangan. Tapi kalau ada juga yang terlepas, mungkin dia tak sampai waktu kursus haji. Mungkin dia tak tahu. Dia boleh je hubungi saya Ibro. Hubungi Ustaz Muhazzam, Jabatan Agama Islam Pahang.
0: Baik.
1: Kita akan bagi buku tu.
0: Datang je minta.
1: Memang kita nak bagi betul. Bukan kita belakang-belakang
0: saja-saja bercakap dah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk pendengar kita yang mendengar ni. Bukan apa awak dapat tu, bukannya awak kena bayar dan sebagainya kan.
1: Tak ada.
0: Jadi topik kedua kita, Datuk Sri, pada pagi ni berkenaan dengan sumbangan tunai sebanyak RM750 kepada setiap jemaah haji Pahang. Jadi mungkin Datuk Sri boleh ceritakan sedikit lah tentang inisiatif MUNI ni.
1: Ini panjang ceritanya.
0: Ya, Datuk Sri.
1: Sebabnya dia pada sebelum 3 tahun yang lalu, kita ada memperkenalkan bantuan kepada sukarelawan agama di negeri Pahang. Kita ada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Mereka ini mungkin dah bersara. Mungkin ada Tok Mudin, Wali Hakim. Mereka ni dah bersara tapi belum lagi sempat pergi ke Mekah.
0: Betul.
1: Jadi kita bantu diorang hantar umrah. Jadi kumpulan Sasa ni dah tak ada. Maknanya dah habis kita hantar. Jadi kita ada jumlah kewangan. Kebetulan yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Dia Raja Wan Rosdiul Ismail ni dia berjaya memastikan ekonomi negeri Pahang dan pendapatan negeri Pahang ini ada. Dan Allah SWT izinkan kepada beliau mengurus dengan betul ni dapat. Adalah jumlah kewangan tu tadi. Dan kumpulan Sasa yang saya sebutkan tadi dah habis. Maka dibesarkan lagi ruang lingkupnya kepada bakal haji dengan memberi duit wang saku.
0: Okey.
1: Kepada bakal haji ni. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kata kita buat barakah haji, kita berikan dia orang peruntukkan kewangan, kita bagi dia buku dan kita bagi bekal.
0: Bekal pula. Bawa ke sana.
1: Bawa ke sana. Jadi dia orang pergi tu dalam keadaan dibantulah sikit sebanyak untuk diringankan beban mereka.
0: Betul.
1: Jadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar kata kita cuba bagi RM500. 3 tahun lepas ini 2026. 2024 lah maknanya.
0: Betul.
1: Bermula tu kita bagi dia 500. Kita tengok orang gembira dan mereka positif. Dan pada tahun berikutnya 2025 kita tengok kita punya peruntukan kewangan masih lagi boleh kita tambah. Maka Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekali lagi mengumumkan barakah haji ini ditambah daripada RM500 kepada RM750.
0: Masya Allah.
1: Ternyata sumbangan itu mendapat sambutan yang baik dan positif serta apa

0: Kan, dan apa kesempurnaan ibadat haji orang tu juga.
1: Betul,
0: mungkin sebahagian besarnya guna untuk belanja poket.
1: Itu terserah lah, masing-masing. Terserah pada masing-masing lah.
0: Kita tidak menentukan awak guna untuk
1: ni. Awak wajib guna ya duit ni. Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi Datuk, kita berehat seketika Datuk Sri. Kejap lagi ada lagi beberapa sambungan lah yang menariknya untuk pendengar kita. Mungkin ada juga yang tak lama lagi berniat kan untuk menunaikan haji ni. Awak mendengarkan bersama Fatin dan juga Datuk Sri untuk pagi ni. Okay. Jadi jangan ke mana, terus layan Pahang FM, satu pilihan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Okey, baik. Datuk Sri, dah pun 9.40 minit pagi. Jadi kita nak sambung. Tadi Datuk Sri ada kongsikan mengenai sumbangan tunai sebanyak RM750. Jadi kita nak tahu bagaimana pula prosedur untuk mereka ini mendapatkan bantuan RM750 ini. Adakah jemaah perlu memohon, YB?
0: Dia ceritanya begini. Pada tahun 2024, seramai 1,500 orang jemaah kita berjaya sampaikan bantuan itu. Pada tahun 2025 meningkat lagi kepada 1,726 orang jemaah haji. Dan pada tahun ini bertambah lagi
1: sebab
0: orang tahu ada 750 orang. Dia jadi 2,320. Dia sebenarnya begini, angka ini bukan kita yang menentukan dan bukan sebab di duit tu. Angka ini ditentu oleh tabung haji. Dan tabung haji itu pula menentukan angka untuk mereka yang ditawarkan untuk menunaikan haji itu berdasarkan pada kota yang diberi oleh Kerajaan Arab Saudi kepada negara kita Malaysia. Maka diagihkanlah oleh tabung haji untuk seluruh rakyat di negeri, di negara kita ini. Jadinya negeri Pahang pada tahun ini kita dapat 2,320 orang bakal haji. Semua itu dipilih oleh tabung haji. Itulah angka yang dipilih oleh kerajaan negeri untuk diberikan namanya barakah haji ini. Tak kira dia tu siapa, orang besar, orang kecil,
1: dapat
0: orang jauh, orang jauh, orang dekat, orang kampung, orang bandar, orang taman, orang duduk di apa bukit, di sungai, tak kira lah. Janji awak rakyat Pahang Darul Makmur, rakyat kepada Kebahduli Paduka Baginda Sultan Pahang, dan apa rakyat kepada kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Darjah Haji Wan Rusdiwan Ismail, maka layak dapat tanpa mengisi borang. Janji awak tersenarai daripada bakal haji.
1: Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu juga Datuk Sri, dari mana datangnya sebenarnya peruntukan ni untuk bantuan 750 ni, dan apakah ia menjadi satu inisiatif tahunan kerajaan negeri Pahang lepas
0: pandemik? Bagus, Fatih. Maknanya saya teringat hadis Nabi, mat'amahu haramun wa mashrabahu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lahu. Sumber rezeki dia haram, makan pun haram, tidur baring pun haram. Macam mana doa dia nak dikabulkan? Jangan bimbang, rezeki kerajaan negeri Pahang halal, anak kepada yang halal. Kita sumber yang bersih yang diatur oleh kepimpinan negeri kita di bawah naungan Kebahduli Tuanku. Kita ada sumber pendapatan yang kita atur dengan baik, dengan bersih, dengan apa namanya mengikut lunas-lunas yang telah disyarakkan oleh agama kita. Kita bukan ambil duit saka, kita bukan ambil duit tak tentu Allah. Duit yang duit kerajaan negeri Pahang yang telah diatur oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kita ada pendapatan. Pendapatan ini, iyalah betul juga soalan tu, bukan dapat dia ada begitu saja. Orang kalau rajin kerja, betul cara buat kerja, dapatlah pendapatan yang baik, yang banyak. Kalau malas buat kerja dan tak betul cara buat kerja, dia tak ada pendapatan. Kebetulan kerajaan negeri Pahang mempunyai pendapatan yang agak selesa. Maka itulah dia sumbernya.
1: Jadi jangan nak menanya lagi lah tak. Okey, Datuk Sri, kita ada satu lagi. Katanya inisiatif menarik kerajaan negeri Pahang ini adalah pengagi sediaan pek makanan sedia dimakan kepada jemaah. Jadi mungkin

0: juga Dato' Sri terangkan apakah inisiatif restock ataupun retok makanan ini kepada jemaah haji.
1: Kita ada Yayasan Pahang ni, dia ada anak syarikat dia YP Havia. Dia ada membuat apa sedikit perniagaan menyediakan makanan segera berupa nasi juadah. Juadah orang Pahang. Opor pekat.
0: Ikan patin.
1: Itu belum lagi,
0: InsyaAllah. Ini sekarang Oppo coming dulu
1: soon.
0: Coming soon.
1: Dan yang ada sekarang ni Oppo pekan.
0: Oppo pekan yang masih dalam.
1: Yang ada sekarang ini apa namanya, nasi apa belau orang Temerloh. Ada itu insyaAllah.
0: Sedap.
1: Gulai-gulai yang menarik lah. Akan datang insyaAllah. Kita cuba fikirkan macam mana. Jadi apa namanya, YPHV ni buat, kita minta Yayasan Pahang bantu kerajaan negeri menyediakan benda ini untuk jemaah haji. Jadi kalau tak silap saya, setiap individu kita beri 5 bungkus ya. 5 bungkus bekalan. Bolehlah kalau dia rindu lama sangat makan nasi Arab kan, duduk di Mekah atau duduk di Madinah.
0: Dia dah sejemur dah tak?
1: Bolehlah dia buka bekal tu yang mudah. Dia buka, dia boleh makan, dia makna hilanglah lepaslah rindu dia.
0: Lepas
1: 40
0: hari
1: lah duduk negara Arab kan.
0: Itulah orang kata lidah Pahang tak boleh nak gabar lah ya. Jadi Datuk, di akhir sekali, bagaimana pula proses pengarihan dan juga restock pack makanan ini sepanjang musim haji ni Datuk Sri?
1: Tak, sama je dengan Datuk. Buku dengan duit tadi.
0: Oh, bagi
1: yang
0: sekali lah.
1: Datuk Sri masa dia mengagihkan apa bantuan itu kepada bakal haji, waktu itu jugalah disusuli dengan buku himpunan doa dan juga makanan segera itu tadi dibungkuskan dengan bungkusan yang yang menarik, yang rapi, supaya dia selamat sampai ke tanah Arab lah, di tanah suci Mekah insyaAllah.
0: Alhamdulillah ya Allah, beruntung orang Pahang lah.
1: Alhamdulillah. Kita harap jemaah haji doakan kan kerajaan negeri yang baik-baik, semoga diberkati oleh Allah pentadbirannya, tidak ada sebarang gangguan, pendapatan ditambahkan, mudah-mudahan boleh bertambah lagi pemberian dan diteruskan lagi.
0: Betul.
1: Tak bertambah pun diteruskan.
0: Betul Datuk Sri. Jadi mungkin Datuk Sri, sebelum kita mengakhirilah segmen Barakah Haji Pahang pada pagi ini YB, mungkin Datuk Sri sampaikan satu pesanan terakhir dan juga doa khaslah kepada seluruh jemaah haji Pahang dan juga kepada semua pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan kita pagi ini.
1: Yang pertamanya, saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan terima kasih kepada Farm FM yang menjemput kami dan menerima kami untuk berkunjung. Bolehlah kami cerita supaya orang semua tahu.
0: Betul.
1: Yang keduanya, sudah tentulah harapan kerajaan negeri mengharapkan semua bakal haji sampai ke Mekah dalam keadaan sihat walafiat dapat melaksanakan segala rukun dengan baik.
0: Betul.
1: Yang ketiganya, bila duduk di depan Kaabah, duduk di tanah Arafah, doakan negeri kita supaya dipelihara oleh Allah SWT, dijauh segala bencana, segala wabak, segala penyakit, dijauhkan daripada perpecahan, perbalahan, persengketaan, dan diberikan keupayaan kepada ketua negeri kita Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang bersama barisan SKO-nya untuk mentadbir dengan baik dan sempurna, terus dapat berbakti kepada rakyat. Doakan kepada saudara mara, ibu bapa yang baik-baik, supaya yang bengkok diluruskan, yang salah dibetulkan, yang betul diperbaiki lagi. Macam tadi ada kata-kata, biasakan yang betul, betulkan yang biasa, biar terus konsisten istiqamah. Kita tak nak berubah-ubah. Itulah harapan dan ucapan saya.
0: Baik. Jadi kita tambah sedikit lagi boleh YB eh?
1: Boleh.
0: Kita nak selit sikit. Ada berita gembira dari MB pada Sidang Dun baru-baru ni untuk jemaah haji Pahang pada tahun depan. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit lah mengenai itu. Nak dikongsikan sedikit untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita.
1: Ya, betul. Harapan yang amat berhormat Menteri Besar ni kepada rakyat negeri Pahang, bukan saja kepada bakal haji, sangat tinggi sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Khususnya bakal haji lah. Kalau boleh yang baik-baik. Dan apa nama macam saya sebut tadi, kalau boleh ditambahkan lagi apa pemberian tu.
0: Pemberian betul.
1: Tapi penambahan pemberian ini berdasarkan kepada penambahan pendapatan. Penambahan pendapatan ini dapat kita laksanakan berdasar kepada penambahan sokongan rakyat kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar.
0: Betul Datuk
1: Sri. Kurangnya dokongan dan sokongan, banyaknya persengketaan menyebabkan kita huru-hara.
0: Betul.
1: Bila kita huru-hara, pendapatan kita akan sikit. Bila pendapatan sikit, pemberian pun tak banyak.
0: Betul Datuk Sri.
1: Itu benarnya.
0: simple, simple sahaja untuk kita faham ya. Baik. Yeah. Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana meluangkan masa kan, hari ini. Dan juga insyaAllah kepada workmen yang mungkin baru sahaja lah ke baru dengar kan. Tapi tak apa, jangan risau, workmen boleh pergi ke Facebook Pan FM untuk tonton kembali sidang orang kata rancangan tajaan Fatin bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad yang merupakan pengerusi jawatan kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. InsyaAllah Datuk Seri, kalau ada umur yang panjang kita bertemu kembali. Doakan saya jugalah. Tengah mengumpul duit juga kau nak pergi menunaikan haji.
1: InsyaAllah dia permudahkan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, walaupun kau bukan, kau 03. Tapi tak apa, kau dah lama, lebih pada 20 tahun dah duduk di sini.
1: Kita boleh buat pengesahan kerakyatan.
0: Boleh buat apa? InsyaAllah Datuk. Terima kasih Datuk Seri.
1: InsyaAllah.
0: Okay, jadi insyaAllah.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat dengan salam Baitullah membawa kita ke jam 9.53 minit pagi dan alhamdulillah kita baru saja bersama dengan tetamu yang sangat istimewa iaitu yang berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Ahli Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang. Jadi kalau anda ingin menonton kembali sesi rancangan tajaan kami bersama dengan yang berhormat Datuk Seri, boleh ikuti kami secara langsung di Facebook Pahang FM. Mana tahu ada yang terlepas tadi dengan perkongsian ya Allah yang sangat-sangat menarik, di mana terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang, kepada Tok Wang kita kan, sentiasa memberikan yang terbaik buat rakyat Negeri Pahang. Alhamdulillah, bersyukur kau jadi rakyat Negeri Pahang ni kan. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami ni, ada antara ucapan yang telah pun diberikan kepada godong-godong kita sebelum saya nak mengakhiri dah kita punya sesi bersama dengan hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Wakma yang mana mengantar, yang mana tak sempat kau bacakan tu, minta maaf banyak-banyak ya. InsyaAllah nanti pada minggu depan kita bersama lagi. Ini datang daripada Kak Lia Palu Inai. Katanya selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Katanya Kak Hana Bandar Kuantan ni, ni tengah goreng jemput bawang. Alhamdulillah, selamat bersarapan pagi lah. Okay, untuk Acik Rikiah, kau ucapkan kepada kawan-kawan Pan FM, kawan di Rompin namanya Rokiah, selamat pagi. Dan juga Izzah di Ibam dan mana-mana lah yang ada di Kedai Roti Canai B di Ibam tu, selamat mendengarkan pada pagi ni ya. Okay, terima kasih untuk Kak Izzah Abah juga, selamat pagi dan selamat bertugas Fatih. Semoga sihat semua untuk godong-godong di mana sahaja anda berada. Okay, dan juga di akhir ini sebelum saya mengakhiri bagi zon aktif untuk pagi ini, insyaAllah sebentar lagi DJ Bala yang akan bertemankan awak melah menerusi zon persona sampai jam 2 petang. Okay, insyaAllah kita bertemu kembali pada hari yang lain pula, insyaAllah. Baik, dan juga insyaAllah kepada awak terus setia bersama dengan kami walaupun awak mendengarkan kami menggunakan RTM Klik. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kaum ya di Pahang FM ni. Okay? Okay, kita jumpa lagi semua. Bye-bye dan Assalamualaikum.
1: Tiga ribu lesap macam tu aja. Ingatkan tahun ni dah dapat buat badal haji dekat abang.
2: Mak, kenapa monyok je ni, Mak? Anda dengar tadi Mak cakap pasal badal haji? Mak jangan cakap Mak kena tipu. Itulah, Mak. Daripada awal Ana dah cakap, kalau ada apa-apa, Mak kena bincanglah dengan Ana dulu. Sekarang tengok, dah kena tipu. Mak, bukan senang-senang tau, Mak, orang nak buat badal haji ni. Kalau orang dari luar Mekah, kena dapatkan visa haji. Lepas tu, yang duduk kat Mekah pula, kena ada permit kebenaran. Bukan senang-senang, Mak. Kalau mereka ni buat secara haram, boleh dihalang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun, Mak, kalau tertangkap. Berapa Mak dah kena tipu ni?
1: 3,000, Ana.
2: Ya Allah, Mak. Kalau badal haji, Mak, dekat 5,000 tau, Mak. Macam mana Mak boleh percaya murah sangat tu?
1: Ana marahkan Mak ke ni?
2: Tak, Mak. Ana tak marah. Ana sayang.
3: Waspada dengan tawaran badal haji atau upah haji yang mencurigakan.
4: Jangan jadi mangsa penipuan seterusnya.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hibur.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona edisi hari ini 17 Mei 2026. Waktu sekarang 10.20 minit pagi sehingga pukul 2 petang bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik saudara, kita berada dalam edisi yang pertama. Sebentar tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan tepat pukul 10.30 minit pagi kita ikuti Biz On Air. Dan juga pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Dan seterusnya tepat pukul 1 tengah hari kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan tepat pukul 1.30 minit tengah hari ceramah pilihan sehingga pukul 2 petang. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Baik, kita sebelum kita mendengar lagu pertama, Bala nak kongsikan sedikit info. Polis Diraja Malaysia Kontinjen Pahang menjemput anda menyertai PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan juga Fun Ride 2026 yang akan berlangsung pada 23 Mei 2026, iaitu Sabtu 6.30 pagi bertempat di Padang MBK 1 dan juga Dataran Taman Kerang, Kuantan. Baik saudara, acara-acara menarik akan menanti anda, termasuk Fun Run 5 km dan juga 10 km, Fun Ride 50 km, dan juga setiap peserta akan menerima t-shirt bib nombor, medal penamat, e-sijil serta berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Baik saudara, tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Mei 2026. Untuk info lanjut sila layari laman Facebook rasmi Polis Pahang. Baik, kita terus beribu lagu pertama.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan ya. Anda masih bersama saya Bala dalam Pahang FM dalam segmen Biz on Air. Kisah inspirasi usahawan Pahang. Baik, saudara, zaman sekarang ni kasut bukan setakat alas kaki, tapi adalah maruah imej kita. Tapi itulah, nak cuci sendiri kadang-kadang malas. Bayangkan dah pakai baju melawar, seluar dah cantik, tapi sekali tengok bawah, alamak, kasut kuning tapi tapak hitam, bau pun boleh tahan, terus rasa tak yakin. Betul tak? Menariknya, masalah malas cuci kasut inilah yang dijadikan lubang duit oleh tetamu kita hari ini. Beliau melihat kotoran sebagai peluang perniagaan. Dari suka-suka cuci kasut kawan, sekarang dah ada kedai spah kasut sendiri. Kita nak tahu macam mana bisnes cuci kasut ini boleh janah keuntungan Encik Muhammad Fidawus. Baik, selamat pagi Encik.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa khabar Encik Muhammad Fidaus?
2: Ya, baik-baik. Saya sihat saja. Terima kasih.
1: Dah sarapan dah?
2: Sudah kenyang sarapan ayah kan?
1: Baik-baik. Boleh diperkenalkan diri?
2: Okey, nama saya Muhammad Fidaus. Orang panggil saya Muhammad. So, saya berumur 40 tahun. So, saya buat bisnes servis kasut lah. Cuci kasut.
1: Baik. Tuan, macam mana anda boleh berfikir nak buat dah bisnes spesifik cuci kasut ini?
2: Oh, asal terbitnya idea ni daripada suka-suka, sebab saya memang pembersih. Saya memang suka cuci kasut, pantang kotor memang saya cuci. So daripada situ saya cuci kasut saya, dan kawan tengok kasut cantik, lawa, sneakers pun cantik. So dia tanya, why nak cuci kasut dia? Start daripada situ, bila dapat sambutan daripada kawan-kawan, saudara, then saya buat bisnes lah. Saya promote lah ke public.
1: Baik.
2: Itu terbitnya idea.
1: Baik, seterusnya orang selalu fikir, alah, cuci kasut pakai sabun basuh pun dah boleh. Baik, boleh Encik Fidawus jelaskan kenapa kasut tak boleh dicuci sembarang?
2: Kasut sebenarnya, sekarang ni kasut material macam-macam kita tak boleh cuci sembarangan. Sebab yelah, sekarang nowadays pun kalau kita beli kasut mahal-mahal, RM500 ada sampai RM1,000. So penjagaan dia pun kena rapi dengan cara yang betul lah, cara membersihnya. So contoh macam kasut material sweat tu, lagi-lagi sweat tu, material berkain tu, balcem baldu tu, lagi kena penjagaan rapi lah. So tak boleh cuci sembarangan dengan material sembarangan. Contohnya yang berasid lah, macam sabun-sabun sembarangan ke, nanti merosakkan kasut.
1: Baik, Tuan, adakah teknik atau bahan kimia khas untuk cuci kasut ni?
2: Kalau ikutkan memang ada lah, dia macam uniform untuk kasut. Tapi tengok material kasut, sebab kita macam pelbagai jenis kasut kat pasaran. So antara kasut yang biasa orang tengok saya lah, jenis sweat tu yang saya cakap tadi, dia tak boleh cuci pakai air, dia kena dry cleaning. Kita dia ada rubber dia, pemadam, kita just cuci-cuci tempat kotor tu, and then kita sapu dengan brush, special brush dia, and then bersih lah benda tu. Kalau kita cuci pakai air dan sabun, dalam keadaan basah, dia akan rosakkan sweat tu lah, material tu. So yang lain tu kita pakai foam lah, cuci yang basah lah macam tu. So kena jaga dengan betul lah kasut, bukan sebarangan lah kena cuci.
1: Baik, Tuan. Itu Tuan, seterusnya, kasut sekarang ni banyak yang mahal-mahal, ada yang harga beribu ringgit. Macam mana anda bina kepercayaan supaya pelanggan tak takut nak tinggalkan kasut berharga mereka di kedai anda?
2: Betul-betul. Asalnya memang dia orang takut-takut lah. Tapi kita bagi jaminan, kalau kata kasut hilang ke apa, kita akan ganti one by one lah. Tapi kebiasaannya, ya, customer saya ni dah biasa dengan saya, jadi dia orang dah bina kepercayaan tu dengan saya. So mostly dia orang tak ada letak deposit ke, saya tak minta deposit ke apa, memang dia hantar, and then saya return balik dengan apa yang dia bagi tu lah. So dari situ kita bina kepercayaan customer-customer kita lah. So dia orang percayalah dengan saya. Walaupun kasut mahal, ada yang pernah hantar kasut RM1,000, RM1,200, kasut sneakers yang limited edition kan. So macam tu lah. Dia tahu kita cuci macam mana bersih. Then dia percaya dengan kita. Dan kita return pun dengan yang baik, yang bersih, yang wangi. So dia bersih, kita bina kita punya trust dengan customer-customer kita.
1: Baik, betul. Adakah servis yang lain akan ditawarkan selain cuci? Saya dengar ada buat cat semula dan juga hilangkan kesan kuning. Boleh cerita sikit?
2: Betul-betul. Macam yellowing tu kita akan bersihkan dengan special material lah. Tapi sekarang ni kita buat servis cuci saja. Kalau kata macam mencuci tapak ke apa, kita ada hantar ke kita punya kawan lah. Saya punya kawan. Memang dia specialist dekat dia punya insole, dekat midsole, dekat tapak apa semua. Macam tukar tapak ke apa. Sebab kasut, biasanya kasut yang mahal-mahal, sneakers ni, dia tak boleh sembarangan pergi kedai kan. Sebab kedai tepi-tepi tu, dia tak ada material yang kita nak, tak sama. So, kita kena special order lah macam tu. So, by now sekarang kita buat, by cuci sajalah kalau saya buat pun. Sambil mencuci saja tuan.
1: Baik. Baik tuan, yang akhir sekali ya, untuk pendengar kita yang dalam Pahang FM ni, yang mungkin berminat nak cuba, bagaimana nak hubungi Encik, lokasi kedai, boleh atau layar, layari Instagram ke Facebook ke TikTok?
2: Setakat ni saya yang ada social media nak track saja, just type Moha Firdaus, nanti dia akan keluar nama, dan saya buat iklan kat situ. Untuk by call pun boleh, sebab saya within bandar area, area bandar Kuantan ni, saya buat free delivery dengan free pick up lah. Area bandar, macam biasa customer saya mostly dalam kerja dekat area office-office di bandar. So saya akan kutip, ambil delivery free lah dan hantar. So diorang biasa by call lah, diorang tengok kat track saya. Saya social media saya dekat banyak di track lah dengan by call lah. So nombor telefon saya boleh share ke tuan?
1: Boleh.
2: Okey, nombor telefon saya boleh share lah siapa yang nak cuci kasut dekat area bandar Kuantan. 012-675-7475. Nama Moha saja, Moha Firdaus. Boleh cuci tuan-tuan kasut, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Baik, lokasi kedai tuan?
2: Lokasi kedai saya setakat ni saya buat home base saja.
1: Oh, home base saja.
2: Ha, betul-betul. Saya buat di home base sajalah. So, saya kutip, saya cuci kat rumah. And then, saya hantar. Biasanya, paling awal saya boleh buat, kalau saya ambil pagi, saya cuci, petang saya boleh delivery dah. Begitu, tuan.
1: Baik, tuan. Sekian saja, terima kasih untuk info-info yang menarik anda share dengan kita, dengan pendengar-pendengar Pahang FM. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang.
2: Baik, terima kasih tuan malam.
1: Okay. Baik. Terima kasih.
2: Bye bye. Sama-sama.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Baik, saudara Radio Malaysia Pai FM, satu pilihan bala menemani anda dalam Zon Pesona. Baik, kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, baik, PDRM memberi amaran penguasaan tegas bagi pemandu di bawah umur adalah kesalahan jenayah. Baik, saudara, sayangi nyawa anak anda. Jangan biarkan mereka memandu tanpa lesen. Tindakan mahkamah untuk semua, iaitu pemandu di bawah umur, pemilik kenderaan dan juga ibu bapa atau penjaga, akan didakwa di mahkamah atau didenda hingga RM5,000 atau penjara hingga 2 tahun. Baik, saudara, kita jangan memberi anak kita yang di bawah umur, pemandu di bawah umur adalah kesalahan jenayah. Jangan biarkan mereka memandu tanpa lesen. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.

dan hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan. 3, 2,

0: 107.5.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.

0: lagu dalam cerita.
1: Aku orang kaya. Boleh tidak engkau tolong rompak aku biar rumah?
2: Lagu dalam cerita.
3: Jangan bicara soal sayang, soal cinta. Aku jijik mendengarnya.
0: Lagu dalam cerita.
4: Sekarang ni awak sibuk pasal budak ni yang tak ada kena mengena dengan awak, bukan ha awak pun. Andai tiada
2: dia lagi. Lagu dalam cerita.
5: Kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam wei-wei di laut untuk

0: action.
1: Lagu dalam cerita Ariahan pukul 10 hingga 11.30 menit malam di Zon Inspirasi Pahang FM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan ya. Kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona edisi kedua. Kita mendengar lagu-lagu menarik dalam Zone Persona sehingga pukul 12.30 hari. Baik, tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya daripada Ramla Ram, baik, Bala nak kongsikan info sedikit mengenai info sukan ya. Manchester City menjelang trofi Piala FA selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam aksi final di Wembley awal malam semalam ya. Jaringan tunggal perlawanan hadir pada minit ke-72 menerusi penyundaan menarik Anthony Semenyo yang bijak menolak masuk bola hasil hantaran Lintang Helen. Gol itu mengubah tempoh perlawanan yang sebelum itu berlangsung agak berhati-hati apabila kedua-dua pasukan mula meningkatkan tekanan dalam baki 20 minit terakhir. Chelsea cuba bangkit memburu gol penyaman, namun City hampir menambah jaringan melalui Ryan Carey yang memaksa penjaga gol lawan Robert berusaha keras menyelamatkan gawang daripada Di Bolossi. Baik, saudara, Manchester City menjulang trofi Piala FA selepas menewaskan Chelsea 1-0 dalam aksi final semalam. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: orang tu apabila dia bangun tidur, apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

Sisir berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambang.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: Baik, sudah ada waktu sekarang 11.53 minit pagi. Tepat pukul 12.30 hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti sehingga pukul 1.30 hari. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi kedua daripada kumpulan Sam.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits, music tak berhenti.

duit rakyat ni. Ha, memang kita bayar road tax bagainya. Bayar jalan elok lah. Tak? Ini jalan bergerak-gerak. Sekejap biasa bengkel. Chamber lari. Tu tahan lagi. Takut terbabas. Langgar orang bagainya. Itu simbol menolak godaan syaitan. Mengajar kita melawan nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Awak jadi ketua bahagian ni, uruskan dengan baik. Jangan dengan sebab awak ada kedudukan awak sibuk dengan hal lain. Tak. Tunaikan benda yang kita perlu tunaikan. Sebab dia memberi pahala. Walaupun kerja bahagian JBA, uruskan air masuk ke rumah orang dapat pahala. Kan? Orang tu guna untuk berwuduk, untuk minum. Selain daripada gaji dapat, pahala pula dapat. Dia uruskan air. Ini kadang-kadang air pun tak ada. Rupanya paik pun dah lama dah. 20 tahun. Dah lama, orang dah panggil ramai, tukarlah paik besar. Itu maknanya dalam kehidupan kita. Dah. Supaya kita semua jadi senang dan sejahtera. Hidup kita pun bagus. Air pun ada. Ibadah pun ramai orang. Kerana kita akan diganggu oleh godaan syaitan. Mengajar melawan nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikutilah contoh Nabi Ibrahim yang taat sepenuhnya. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, memang sejarah dia, dipanggil dia Khalilullah, kekasih Allah. Sebab itu kita ada selawat tahiyat tu, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mana ada nama Nabi lain? Rupanya keturunan Nabi Ibrahim tu sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi Nabi Ibrahim dah diuji ayah dia, Azar nama dia, menjadi tukang buat patung. Artinya agama patung. Jadi Nabi Ibrahim Nabi Allah, tapi ayah dia rupanya penyembah patung. Dia terpaksa hadapi ayah dia, beritahu ayah dia kenapa sembah patung. Mula-mula sembah matahari hilang, sembah bulan hilang, akhirnya sembah patung. Kenapa tak? Kita ada Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim pula dituduh memecahkan semua patung-patung sembahan kawan dia sembah patung. Bila kawan dia ada event besar-besar kat luar, tinggal patung dia, Nabi Ibrahim pecahkan patung dia. Pecahkan patung, dan kapak yang dia pecahkan tu digantung di patung yang paling besar, ketua patung. Apabila rakyat dia balik tengok patung dia habis, siapa dia punya hal. Ini tak ada lain dan mesti Ibrahim ya. Bila tanya Nabi Ibrahim, kenapa tanya aku, awak ada Tuhan ni, awak tanya Tuhan awak. Menunjukkan bahawa patung tak boleh dijadikan Tuhan. Dibakar Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana marah Nabi Ibrahim, diikat, dia lempar dalam api. Api pun tak terbakar. Tak membakar Nabi Ibrahim. Ya nar kunu badan wa salaman Nabi Ibrahim. Wahai api, sejukkanlah Nabi Ibrahim. Menunjukkan patung bukan Tuhan, api bukan Tuhan. Kita kan sama api. Rumah merah tu api ya. Ini maknanya korban segala kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan kepada kita tak, sehinggalah dia Nabi Ibrahim ni kahwin dengan Siti Sarah, anak tak dapat. Siti Sarah ni cantik pula orangnya. Dipendekkan kisahnya, Siti Sarah ni diberi hadiah oleh Raja Mesir bernama Siti Hajar. Itulah Siti Hajar, dia beri hadiah kepada Siti Sarah. Siti Sarah hadiahkan pula kepada Nabi Ibrahim. Seronoklah Nabi Ibrahim kahwin terus dapat anak. Orang kata apa, bunting kelamin. Itu maknanya kisah. Tapi walaupun dapat anak, Allah Ta'ala uji pula dengan sembelih anak dia. Rupa-rupanya ada sebelum ni Nabi Ibrahim ni terkenal dengan kekasih Allah. Sebab dia kata dia sanggup berkorban apa saja kerana Allah.

Itulah pengantaranya yang diuji, sembelih anak dia. Tapi Ibrahim bawa anak dia ke Mina. Bawa ke Mina dan letak pisau. Pisau tu betul-betul dia leher Nabi Ismail. Maknanya dia tunaikan betul-betul. Tapi Nabi Ibrahim tak tergamak tengok. Dia paling itulah Allah sukakan dengan kibah yang gemuk. Kibah gemuk ni kalau kita baca sejarah Nabi Adam dulu, rupanya anak dia pun dulu pun kena korban juga. Bayar zakat lah. Qabil dan Habil. Qabil dan Habil pun kena bayar zakat dia. Qabil dia pertanian, Habil ternakan. Bila tain Qabil pertanian, dia ni jahat. Dia bagi sayur-sayur yang dah reject. Yang dah layu tu dia hantar korban. Manakala Habil, dia memang pilih ternakan yang paling segar sekali, yang paling baik sekali. Macam kita lah nak korban, cari yang baik-baik lah. Ini tengok gambar lembu dia kuruh, nampak tulang. Dia tengok, tunjuk gambar korban, nampak dekat perut tu kepeh tak? Tulang saja. Patutnya dekat korban bagi makan bagus-bagus lah. Jadi yang Habil punya dimakbulkan oleh Allah, disambar oleh api. Itulah katanya kibah itulah digantikan kepada Nabi Ismail. Itu tuan-tuan, kisah-kisah cerita benar yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka bila Nabi Ibrahim buat hal demikian, maka kita yang sekarang ini pun ketika ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal dibuat semasa hari raya korban, hari haji? Kata Nabi, orang buat haji sana di Mekah, yang tak buat haji, amalan yang paling baiklah menumpahkan darah. Bukan buat darah tu mengamuk kan? Hari ni dengar orang sembelih orang je. Maksudnya ialah menyembelih binatang ternakan. Kerana Nabi sebut, siapa-siapa yang melakukan ibadah korban, sebelum darah korban tu tumpah, jatuh ke tanah, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosanya. Dan dia dah diberikan segala kulit, bulu, tanduk, semua akan datang pada hari kiamat menolong ataupun menjadi pahala kepada orang yang buat korban. Sebab itu sekarang ni kita tengok orang buat korban sudah mula ramai. Kerana ianya benda yang paling besar pahala dia. Kalau kita tak boleh bagi sesama kita, hantar ke luar negara lah. Kalau Arab Saudi, hantar ke negara Palestin bagainya. Daging-daging korban yang kita tunaikan untuk mencari keredaan Allah. Yang terakhir lah, tahallul. Rahsia haji ni, tahallul. Apa dia tahallul ni tu? Kelahiran semula selepas bercukur. Maknanya macam kita habis semua dosa buang. Simbol bersih daripada dosa. Seolah-olah dilahirkan semula. Maknanya macam kita ni baru lahir ibaratnya. Permulaan hidup yang lebih taat. Sehingga Nabi sebut pada ibadah haji nanti bila habis, ada suara daripada langit beritahu, baliklah semua yang buat haji ni dan mulakanlah hidup baru. Maknanya macam buka file baru lah. Hak dulu semua Tuhan ampun kan. Itu tuan-tuan fadilat kelebihan ibadah haji. Rahsia-rahsianya, selain daripada kita tunai untuk menunaikan rukun-rukun Islam, kita kena tahu dah betapa besarnya anugerah Allah Ta'ala. Kesimpulannya, haji mendidik manusia menjadi ikhlas, menjadi sabar, taat, bersatu padu, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu lepas ibadah haji, kadang-kadang kita dengar, kenapa nak pergi Gua Musang? Awak mana ada saudara? Tak, dia ni dulu masa ibadah haji duduk satu maktab. Rapatnya dia tu sampai orang ni kenduri dia Gua Musang tu. Datanglah rumah kami sediakan, minyak kami beri. Sayangnya kuatnya hubungan tu. Itu maknanya bila kita menunaikan ibadah haji umrah ni, bersatu, bergabung sepenuhnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itu tuan-tuan dan jemaah rahmati Allah, ibadah kita bukanlah ibadah saja, tetapi berbagai-bagai rahsia yang ada di sana untuk mendapatkan keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah, selain daripada kita melalui kehidupan sebelum kita sampai ke alam akhirat, yang mana pada alam sana tu akan dibalas semua amal-amal kita mengikut apa yang kita buat dari segi keikhlasan, kesabaran dan ketaatan kita, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan masih lagi bertemankan dengan awang mana-mana wakma lah sehingga pukul 6 petang. Dan kali ini awang nak kongsikan bersama dengan wakma ni, ha, ini satu berita yang cukup menyedihkan kita lah. Yang mana sepasang suami isteri ni masing-masing bekerja sebagai kelindan lori dan guru tadika didakwa di mahkamah seksyen hari ini atas pertuduhan mengenai anak saudara lelaki di Macang bulan lalu. Wan Safur Azwan Wan Idris 31 dan Jusas No Aida Jasmin Muhammad Yusof 29 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Dan mengikut pertuduhan, pasangan itu didakwa bersama menganiaya kanak-kanak berusia 10 tahun 1 bulan dengan cara mungkin akan menyebabkan ataupun mengalami kecederaan fizikal. Dan perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kampung Sungai Mas jam 10 malam pada 19 April lalu. Ini sesuatu perkara yang cukup menyedihkan kita. Mungkin amanah itu sanggup di ongkabau dikinati lah. Sepatutnya kita sebagai pelindung, rupanya kita menjadi yang sebaliknya. Bila kita baca, bila kita mendengarkan dan juga kita melihat perkara begini, cukup menyedihkan kita. Sepatutnya kita bertanggungjawab dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Itulah ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Slam dengan lagunya Kembali Merindu. Jadi, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang, menemani wakmu. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan kita sedang memandu ketika ini. Hal maklum lah kan, ambil peluang cuti satu ahad ni, balik ke kampung. Ini dalam perjalanan nak balik ke ibu kota dan sebagainya. Ni pula kita menggunakan lembu raya tu. Maklumlah petang-petang hari ni dalam keadaan cuaca kita tak menentu, panas. Mata tu mula kuyu, badan keletihan. Maklumlah kita menempuh perjalanan yang panjang kan. Lepas tu mulalah mata tu mengantuk. Bahaya tu, orang kabarnya. Kita paling takut sekali adalah micro sleep. Sebabkan 2 saat ataupun 3 saat kita terlelap tu boleh menjadi kejadian yang tidak diingini. Jadi eloknya kita berehat dulu, berhenti dulu di R&R yang sudah pun tersedia. Kita ngeteh dulu, ngopi dulu ya. Tak pun kalau ada kesempatan tu boleh orang kata jujur badan dulu, segarkan tubuh badan dulu. Dah kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan wakma. Dan awang doakan mudah-mudahan wakma selamat sampai ke destinasi kita. Okey, apa pun moh, sambil-sambil memandu tu awang temankan wakmu. Oh gitu ya. Bersama dengan Spider ni dengan lagunya Cinta Dewa Dewi. Jadi tunggu dengar Pang FM, satu pilihan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi lah bertemankan dengan awak. Okey, kejap lagi awak nak kongsilah bersama dengan awak mengenai ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk kita di sebelah petang dan juga sebelah malam untuk hari ini, dan juga untuk sepanjang hari di hari esok, di hari Senin 18 bulan 5 2026. Tapi sebelum tu moh kita beribur lah dulu, kita layan dulu lagu Hindustan lah ya. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Moh, awang kongsikan sama dengan Omer untuk ramalan cuaca untuk kita sebelum petang ini bagi negeri Pahang. Ribut peti di beberapa tempat. Dan sebelum malam juga ribut peti di beberapa tempat. Minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Untuk hari esok, 18/5/2026, hari Senin, ya. Untuk sebelum pagi, hujan di beberapa tempat. Petang, ribut peti di beberapa tempat dan sebelum malam, ribut peti di beberapa tempat. Minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Okey, itu dia. Daripada ramalan cuaca bagi negeri Pahang, daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita bersama Syamil ni katanya hamba cinta. Kita pula. Jadi, terus dengar. Pahang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia My FM, satu pilihan. Apa pun, awak nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang mendengarkan kita di Maret yang ketiga ini, 92.0 MHz. Untuk mereka yang berada di jerantak tu, 92.7 MHz. Dan untuk mereka yang berada di Rompin tu, 91.9 MHz. Dan untuk orang Kemeran Haile, untuk orang Rak, untuk orang Bentong, untuk orang Ber, untuk orang Kuala Lumpur, Lembah Kelah, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, orang sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. ya, okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan UKIS ni dengan lagunya Kembali Mencari. Jadi terus dengar Pang FM.

anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Warian FM, satu pilihan yang korang-korang kejap lagi pukul 5 petang kita akan bersama untuk kita punya utama 5 petang. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu bersama dengan Sheila on 7 dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan kita di jam terakhir ni. Kejap lagi 5.45 minit pagi kita akan 5.45 minit pagi petang. Kita akan bersama untuk kita punya khabar Pang. Yo, apa pun kita bersama dengan Haida dulu. Manis masa bercinta. Jadi tunggu dengar Pang FM.

0: Padu Malaysia, Kuang FM.
1: Okay, nampaknya sampai di sini saja untuk kita bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok lah, ya. Ha, dan kita tinggalkan Walkman dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu dan pastinya ucapan terima kasih kerana terus setia untuk bersama-sama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah, saya Reef akan bersama-sama dengan anda untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026. Hari ini juga tanggal 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.14 minit malam, dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.27 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami insyaAllah untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Ahad ini. Seketika nanti pada pukul 6.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah. Jadi terus setia dengar Pahang FM Satu Pilihan. Semua

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mendengar Bahang FM dalam hati Allah sekalian. Hari ini bersyukur pada Allah Ta'ala kita bertemu lagi bersua dalam klinik kesempurnaan ibadah, dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Kita sama bicara tentang adab kesopanan sunnah yang boleh kita makan tuan-tuan mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesanannya tuan-tuan? Hendaklah kita mengambil makanan yang lebih dekat dengan tempat duduk sendiri dan jangan menjamuh makanan yang jauh. Ini adab dia, mula-mula ambil yang dekat sekali. Tak kira lah tuan-tuan dekat dengan kita sambal belacan ke, cicaluk ke, ular dulu ke, maka ambil lah dulu. Ini adab orang Nabi ajar. Sebab apa ni sebenarnya tuan-tuan, yang melambangkan kepribadian orang tengok perangai kita. Ha, kalau jenis tuan-tuan kita makan itu suka jangkau ke mana jauh ni, main-main PJJ ni, makanan jarak jauh. Sebab apa kadang-kadang tuan-tuan, hak ni nak ambil tu bukanlah sedap dengan lauknya. Hak depan dia tu lauk pepalih lah sedap. Tapi sebab kena nak menunjuk ke gelang, hak selera, sabak siku tu. Ni nak kalau hari-hari keluar kawan, jaman-jaman makan VIP, orang muka main lah dia. Acah ambil kat jauh, apa, lauk hak jauh tu sambil-sambil tengulur tangan dia. Padahal lauk hak jauh tu sambal ni, hak sedap duduk depan mata tak nyendak eh? Maka hak nak yang tak pernah dengar tu pula nyelok lah telinga dia. Nak nunjuk ke anting-anting, buat apa anting-anting belian ni pula. Amna tadi tak pernah dengar tu. Jadi tuan-tuan akhirnya program makan jadi program pertunjukan barang kemas. Ini kata tuan-tuan dah lari daripada tajuk besar kita nak makan tadi. Jadi kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amrin ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fima fama zalat tilka tu'mati ba'du. Hadis ini Nabi beritahu tuan-tuan, hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim daripada Amrin ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah telah bersabda kepada dia, ya ghulam, wahai anakku, sammillah wa kul biyaminik, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Kemudian apa lagi Nabi beritahu, wa kul mimma yalika, maka ambillah, mendekati makanan yang paling dekat dengan engkau. Yes. Kemudian sesudah itu, famazalat tilka tu'mati ba'du, maksud dia sesudah itu selalu aku makan dia dengan cara yang demikian. Namanya dia selalu ikut selalu. Inilah sahabat Nabi yang katanya bingkah lah kalau Nabi ajar satu benda tu dia terus buat istiqamah tuan-tuan. Sebab Rasulullah beritahu, khairul amali ma qalla wa dalla, sebaik-baik amalan itu biarpun kecil, biarpun sedikit, tetapi dia berterusan, ya, komitmen digelar, istiqamah berterusan, maka itulah amalan yang paling terbaik. Walaupun hanya bersifat makan gunakan tangan, baca bismillah, ambil yang paling dekat, kalau dibuat semua-semua berterusan tuan-tuan, itulah yang terbaik, yang telah diajar oleh Nabi SAW. Maka orang akan nampak kita ni sebagai orang yang sangatlah baik, tertib dan sopan. Mak kata orang mukalalah bagus buat menantu. Hari itu kan tuan-tuan, kalau kita makan depan orang tua, jenis yang kata makan tu tertik aja, ambil orang dekat aja, tak menjangkau sana jangkau sini, ya tuan-tuan, orang akan nampak kita ni memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Sedang mendengar Bahang FM dalam hati Allah, perkara sunat yang seterusnya, ya, ada adab yang perlu kita ambil daripada Nabi SAW bila kita makan. Ya, apa dia tuan-tuan, jangan suka kita cela makanan, ya, yang orang masak, yang orang hidangkan. Kalau kita suka, kita gemar, kita makan. Dan kalau tak suka, ia tak gemuk, tak tergamuk, tinggal. Ia jangan banyak songai, jangan banyak cakap. Kecuali kalau hendak memberi peringatan sahaja, seperti gula ni tak berasa garam, ini supaya garamnya ditambah lagi. Ha, ni tuan-tuan, mana ayat tu, ia jangan letak ayat tahap power gila. Ini kalau contohnya isteri kita, ia dimasak, tiba-tiba tawa. Ya, kadang-kadang kita nak fokusnya tuan-tuan, objektif nak minta garam, tapi ayatnya tu kadang-kadang sampai ke tahap mencela. Ya. Contohnya kadang-kadang dia kabur, dia kata rasa macam duduk hospital aje. Dia kau ni sihat mak lagi. Mana seolah-olah isteri ni masuk makanan tawar hebel ni untuk orang sakit saja. Kadang-kadang kalau terlebih garam, dia tak boleh nak makan. Tak apa, tinggal kalau aja. Kalau isteri tanya, apa bang? Ya, kita cakap lah, ya, masih. Ha, tu. Jangan kita kata melampau-lampau. Bila kita makan je rasa masih melampau sikit, kita kabur benda. Contohnya tak? Ini serupa bagi makan kerbau, kata dia. Oh, sebab apa masih sangat? Ha, kadang-kadang macam-macam perlinya. Ya, lori garam, apa lori garam terbaliklah. Dan seumpama seangkatan dengannya. Jangan kita cela makanan. Seolah-olah kadang-kadang kita gambarkan, ini kata dia. Kalau bagi kerima-rima, tak nak makan. Ya, jadi maknanya seolah-olahnya hina sangatlah makanan itu. Dan juga kesannya kadang-kadang menyebabkan, ya, orang yang menyedia, yang memberi, yang masak tu akan berasa hati.
Ini akan menyebabkan hubungan sosial kita akan rosak. Mana jangan kita suka mencelah makanan orang. Sebab apa Rasulullah beri peringatan kepada kita dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Dia kata Rasulullah sekali-kali tidak pernah mencela makanan. Jika baginda suka dimakannya, dan jika baginda tidak suka ditinggalkannya. Kita kadang-kadang bila orang bagi makanan, kita tak biasa makan, tak pernah jumpa. Siap tuan-tuan ya, dengan muka-muka sekali. Ya, dengan bau-bau kerja sekali menunjuk kegetiknya. Ya, berasa hati orang. Jadi maknanya janganlah buat begitu. Kalau tak makan tak apalah, minta maaf saya tak makan. Ya, saya tak biasa. Ya, jadi maknanya kita tolak dengan cara baik. Ya, ataupun bila dah makanan terbanyak, jemput makan, kita makan hak mana kita gemar je. Hak tak makan, tak apa, tolak tepi. Jadi tuan-tuan, itulah adab kita ya, yang diajar ya, oleh Nabi SAW. Sebab apa dalam pada kita makan, kita juga menjaga ya, hati dan perasaan orang lain. Sama ada orang yang masak, orang yang menyedia, ataupun orang yang menghulurkan makanan sebut pada kita. Jadi, ya, moga-moga sunnah ini dapat dipelihara tuan-tuan, kerana pulang baliknya orang akan menganggap kita adalah manusia yang sangat, ya, sangat berbudi bahasa. Sedang mendengar bahagian FM rahmati Allah. Adab yang kita nak ambil pada hari ini ialah hendaklah kita duduk waktu makan dan janganlah makan berdiri atau sambil berjalan lagi huduk. Tuan-tuan tengok ya. Kalau kita tengok dalam majlis-majlis tertentu lah. Ya, banyak kadang-kadang kalau jenis apa style makan berselerak. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita malas. Mana kursi bukan tak ada, ada kek jauh sikit. Ha, makan bertatang tu lah. Bertatang sambil berdiri, kena berjalan sana, borok dengan sana sambil termakan tu, mulut penuh juga tu ya? Hak tangan menatang pinggan lagi, kuih-kuih makanan penuh, mulut penuh, berjalan sana, berjalan sini, capik korang sana, capik korang sini. Jadi tuan-tuan nampak sangat tidak beradab, khususnya kita sebagai orang Islam tuan-tuan, dan juga golongan ahli agama ya, nak jaga sangat masalah ni. Maknanya naklah kita jaga tuan-tuan ya, kalau kita makan mestilah duduk. Duduk atas kerusi, duduk bersila ha, jadi maknanya duduk tu pula ada pula dalam keadaan duduk sopan. Jangan bahan duduk mencangkung ni, macam orang kalau judi ha, itu peruduh juga, duduk tepi longkang pula itu. Jaga adab kesopanan ya, maknanya penampilan personaliti kita semasa kita makan. Sebuah hadis tuan-tuan, an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'an asy-syarabi qa'ima faqila al-aklu qala dhalika ashad. Hadis rawahu al-imam at-Tirmidzi. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang minum sambil berdiri. Lantas ditanya orang, bagaimana pula kalau makan berdiri? Baginda menjawab, itu lebih-lebih lagi ya, dilarang. Maksudnya larangan ini buat pada hukum makruh, ia bukan diharam. Sebab kalau kita buat apa, kita duduk maka dapat pahala sunat ya, kalau berdiri maka dikira sebagai makruh. Jadi tuan-tuan jagalah, kita didik diri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita tegur ya, marah aku ni makan berjalan, makan berdiri. Tapi akhirnya dia protes belakang. Itu ayah tu, dia kata minum diri. Kenapa mak tak marah? Kenapa mak tak pulas telinga ayah tu? Atau kepayah tu tuan-tuan. Kalau anak minum berdiri, minum sambil berlari, makan berlari, ya, kita pulas telinga. Tapi masalah ayah tak kena pulas. Ya, tak terpulas ke lah. Sebab itulah tunjuk contoh yang baik. Tak kira siapa, segenap lapisan masyarakat, tidak ada halangan untuk kita duduk tuan-tuan. Tidak susah mana. Kadang-kadang ya, peringatan juga kalau kita sebagai seorang pemberi ucapan awam, kita berceramah, kita berpidato ya, di rostrum tempat berdiri, walaupun disediakan air di situ, tapi apa salahnya kursi ada sebelah tuan-tuan, dekat sangat dengan kita ya, minta izin kita duduk sebentar ya, sebab kita dapat pahala sunat. Kalau minum berdiri pun walaupun tak berdosa, tapi makruh mana Allah benci. Kalau Allah tak suka tuan-tuan, guna gaya lah hidup kita nak berkat. InsyaAllah, ya, moga kita ambil pengajaran bersama. Ya, didiklah diri kita mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana baginda tidak diutuskan atas muka dunia ini. Ya, melainkan untuk kita tiru segala gerak lakunya, baik wajib maupun sunat. Semata-mata nak cari keredaan Allah SWT. Sila mendengar bahagian FM rahmati Allah. Kita sambung tuan-tuan dalam bab yang seterusnya ialah, jangan kita makan makanan yang terletak di sebelah atas sekali, tetapi nak diambil dahulu yang terletak di sebelah bawah atau di pinggir tempat letak makanan itu, sebab keberkatan makanan itu turun ke bawah. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum ta'ama fala ya'kul min a'la safha walakin ya'kul min asfaliha fa innal barakah tanzilu min a'laha."
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi bi sanadin sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila makan salah seorang kamu akan satu makanan, maka janganlah diambil sebelah atas kali, tetapi makanlah daripada sebelah bawahnya, kerana sungguhnya berkat itu turun daripada atas ke bawah. Kita tuan-tuan kita ambil ya lauk ke benda kan, nampak menimbul kita merabur kata orang. Ya kita ambil dia belah bawah, belah tepi dulu. Jangan terus cekor, terus tengah atas kali. Ya, makanan yang ternampak, nampak jadi kucah. Jadi tuan-tuan, itu adab hak Nabi SAW ajar. Nampak tertib itu. Sebenarnya tuan-tuan, antara adabnya lagi hendaklah kita mengecilkan suapnya. Inilah tuan-tuan, tak kira masa bila kita makan, masa kenyang ke masa lapar, makan secara sambilan 4 time, maka tuan-tuan, suap tu biar kecil, jangan besar. Ni sekarang tuan-tuan, pinggan pertama tu 3 kali suap jalan. Letih ke? Isteri pun pengawak nasi, ya? Kawak nasi tahu suami balik kerja letih. Kerja berkederap, berkebun, ya? Kawak je nasi tu, woy, kira banyak dah tu sepinggan merabung dah. Ya? Baru kawan tu berkalih ke dapur kejap, ya? Nak ngambil ular ke? Tiba-tiba tengok, loh, habis dah. Ya, minta nak tambah lagi, kata dia muntah, tak? Ya? Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok, ya? Lah mak berapa kali suap je jalan ni, sepinggan ni. Ini kadang-kadang 3 kali suap kau besar apa? Besar penyodok berdosa tu. Ha, inilah tuan-tuan huduh sangat. Ya, maka kecilkan suap tu, nampak kesopan je kau nampak eh. Jadi maknanya nampak adab kesopanan. Ajar daripada kecil ya anak kita. Kadang-kadang kita nyuap anak kita tuan-tuan. Anak kecil je lah payah nak kerja beramat dan habis sepinggan nasi tu. Ya, makan sesuap kamu lari kulukil lepas ke bawah katil, ya, lepas ke apa, belakang almari. Terpuas kita mengejar berambat nak habis sepinggan. Letih lah kalau main suap sikit-sikit. Asyik mari sini, asyik buka mulut tu luar-luar. Kita pun kepal nasi besar-besar ni, habang campur alat kerana nak berlari-berlari lah. Ya, akhirnya pada 3-4-5 kali suap habis jalan. Sebab tu lah tuan-tuan, besok punya besar budak tu kan biasa dia suap besar besok duduk tengah majlis, ya. Jadi suami ke, jadi besar gajah besok pun dia akan suap besar-besar. Sebab apa? Masa kecil ni mak ajar begitu. Macam mana kita nak didik balik, ya, supaya kita mengikut adab, ya, kecilkan suap tuan-tuan, ya, kerana itulah adab sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung cari surat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 107.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Bang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dalam kesibukan kehidupan seharian, cabaran untuk mengekalkan konsistensi dalam ibadah seringkali dirasai. Namun usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT perlu terus dipupuk dengan penuh kesungguhan. Jadi mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan, hindari perkara yang melalaikan serta perbanyakkan doa agar diberikan kekuatan iman. Di samping itu, dampingi golongan yang soleh sebagai pendorong ke arah kebaikan. Sesungguhnya setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas, walaupun sedikit, tetap mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.14 malam. Terus setia bersama kami Bang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata silent is a gold.
1: Cantiknya iman, faham.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر

三，بعضكم من بعض.

ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan Alhamdulillah, insyaAllah sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan tazkirah untuk hari ini, insyaAllah bersama dengan berbahagia Ustaz Said Muhammad Anis. Dan pada pukul 8 malam nanti kita akan ikuti pengumuman tarikh awal Zulhijjah dan Hari Raya Aidil Adha. Juga untuk pukul 8 nanti kita akan untuk mendengar kabar ringkas untuk hari ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan, alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Radio Pahang FM. Kali ini saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan pendengar yang dimuliakan berkaitan dengan kehidupan kita yang sentiasa berubah setiap masa dan setiap ketika. Kita sedar bahawa kehidupan kita ini tetap akan berakhir kerana setiap pertemuan akan berpisah, setiap bermula akan berakhir. Apalagi kehidupan kita ini akan pasti menghadapi satu saat yang dinamakan sebagai kematian. Seperti mana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, kuluman alaiha fan, setiap apa yang ada di dunia ini akan binasa melainkan Allah SWT yang kekal. Jadi manusia terpaksa menerima kenyataan dan hakikat kematian ini. Dan kematian bagi orang Islam adalah satu permulaan langkah untuk mereka menunjukkan kepada dunia yang lebih kekal, iaitu akhirat. Perjalanan di akhirat terlalu panjang dan memenatkan, dan dengan sebab terlalu penat dan terlalu memenatkan, terlalu panjang, maka perjalanan itu perlu dibekalkan dengan suatu benda yang boleh membawa seseorang itu kepada kerehatan dan kesenangan di sana. Setiap satu perjalanan dan perancangan untuk kita bergerak ke satu tempat ke satu tempat, terutama perjalanan yang jauh, sudah pasti memerlukan bekalan. Apalagi tempat itu adalah satu tempat yang kita tidak ketahui. Contohnya kalau kita nak ke Mekah sekalipun, kita tak boleh pergi dengan melenggang tanpa wang. Kita pasti akan, paling kurang kita akan bersiap sedia dengan

sudah tentu perjalanan itu akan menyebabkan kesusahan kepada kita. Persiapan inilah yang perlu kita ambil serius, sebab nak kembali kepada dunia semula adalah satu benda yang mustahil, kerana kematian itu tidak akan berlaku berulang kali. Setiap kematian itu hanya berlaku sekali sahaja. Apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian dan selepasnya? Sudah tentu kematian itulah yang kita takuti, dan kita perlu rasai apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan diberitahu oleh Rasulullah SAW, tidak lain tak bukan adalah amal soleh sebagai persiapan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Cuma kita jangan lupa, sebelum kita menghadapi kematian yang kekal, kita akan berhadapan dengan saat-saat kematian yang dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sakaratul maut. Kerana saat itulah saat yang kritikal. Saat seseorang itu akan berhadapan dengan keadaan, adakah dia berjaya berhadapan dengan kenyataan yang akan datang ataupun dia gagal. Kerana hadis Rasulullah SAW daripada Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu akan ditentukan dengan penghujungnya, yang terakhir. Bila satu amalan yang terakhir adalah suatu bentuk yang tidak benar, dia akan jadi semua amalan kita itu jadi tidak benar. Contohnya, kalau kita solat, kita sudah berada di tahiyat akhir, tetapi tiba-tiba kita batal. Kita batal dalam sembahyang tersebut. Kita tidak dikira awal yang kita buat dari awal sampai tahiyat akhir, tidak dikira. Dikira sebab batal terus, terpaksa diulangkan kembali. Begitulah kehidupan kita ini. Kalau saat terakhir kita sekata maut dalam keadaan baik, maka insyaAllah perjalanan seterusnya akan baik juga. Tapi kalau sekiranya perjalanan terakhir kita itu dalam keadaan buruk, seseorang itu mati dalam keadaan kufur, maka perjalanannya akan menyusahkan kehidupan di akhirat kelak. Keadaan inilah yang menakutkan pada salafus soleh, pada ulama-ulama yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi keadaan seperti ini. Bagi mereka, ini adalah suatu keadaan atau waktu yang sangat kritikal. Wajah as-sakatul maut bil haq, seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf ayat 19, bahawa sakratul maut itu adalah suatu benda yang pasti, suatu benda yang tak dapat disangkakan lagi. Seperti mana disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab Al-Hilyah, bahawa sakitnya seseorang itu untuk menghadapi sakratul maut itu seperti ditebas ataupun ditetak dengan pedang sebanyak 1,000 kali. Bayangkanlah dalam keadaan segitu, seseorang itu akan menghadapi kematian dalam suasana ataupun keadaan yang sangat menyakitkan. Apakah kita boleh elak? Tidak boleh elak. Kerana itu sudah pasti akan berlaku. Bagaimana untuk kita meringankan? Bagai-bagai cara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW supaya kita ini tidak begitu teruk menghadapi keadaan sakaratul maut. Bagai-bagai cara diajar oleh Rasulullah dan para ulama supaya kita tidak terlalu azab untuk menghadapi sakaratul maut. Kerana sakaratul maut itu adalah suatu benda yang sudah pasti akan berlaku kepada semua yang mereka yang bernyawa. Maka sidang pendengar yang dihormati, kita tidak boleh ambil ringan perkara-perkara ini, kerana ia akan berlaku kepada kita bila-bila masa, ketika dan di mana jua. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kepercayaan ini lekat dalam kepala kita, dan inilah yang menyebabkan kita selalu berhati-hati dalam menghadapi kehidupan ini, supaya sakaratul maut, permulaan untuk kita pergi berhijrah ke alam akhirat, tidak akan menyebabkan kita rasa susah dan rasa sengsara di sana. Jadi mahu tak mahu, kita buat persiapan atau kita mesti merasakan keadaan kita dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi sakaratul maut. Apa yang kita penting, insyaAllah kita akan dedahkan sedikit demi sedikit selepas pada ini. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan memberitahu apa yang perlu kita siap sediakan untuk sakaratul maut. Untuk hari ini, sekian. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.1 Kuantan. Satu kosong tujuh Pepulan Limba Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak kongsi dengan anda, mungkin ada di kalangan anda yang berasa cepat letih, badan senang berasa letih. Dan mungkin saya boleh kongsi dengan anda antara punca-punca terperinci kenapa badan ni jadi cepat letih. Ini mungkin berkaitan dengan gaya hidup dan juga tabiat harian. Antaranya kurang tidur berkualiti, tidur yang tidak cukup 6 hingga 9 jam sehari atau tidur tidak nyenyak menyebabkan badan tidak sempat memulihkan tenaga. Seterusnya, pemakanan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting seperti vitamin dan zat besi serta terlalu banyak mengambil makanan yang berminyak dan juga manis. Mungkin juga anda kekurangan aktiviti fizikal, gaya hidup sedentari yang mana kurang bergerak, banyak duduk membuatkan otot kurang cergas dan mudah lesu. Dan mungkin juga anda dehidrasi, kurang minum air kosong menjejaskan fungsi dan tubuh tenaga, dan pengambilan kafein yang berlebihan, kopi atau teh yang terlalu banyak mengganggu kitaran tidur. Jadi ini antara gaya hidup dan juga tabiat harian yang mungkin kena dengan kita yang menyebabkan badan cepat letih, ya. Jadi mungkin kita kena ubahlah, kena ubah gaya hidup dan juga tabiat harian. InsyaAllah badan akan terus segar untuk kita bekerja dan juga beramal ibadat, InsyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Sun Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, selamat malam diucapkan kepada anda dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.27 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia diuji bukan kerana tangan, tetapi diuji kerana lidah. Satu ayat mampu menggembirakan orang, satu ayat juga mampu melukakan hati orang bertahun-tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini terlalu mudah untuk manusia bercakap. Terlalu mudah kita nak komen itu dan ini. Terlalu mudah untuk kita nak menghina. Kadang-kadang kita rasa itunya bergurau, tetapi mungkin gurauan itu menjadi luka dalam hati orang lain. Maka Islam mengajar kita supaya bercakap yang baik. Kalau tak ada apa yang nak kita cakapkan, maka lebih baiklah kita diam, kerana orang putih kata, silent is a gold.
1: Cantiknya iman.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Juga memantau tabiat perbelanjaan anda untuk mengelakkan diri daripada berbelanja secara berlebihan atau berhutang. Pantau waktu bekerja anda dan cuba mencapai keseimbangan kehidupan peribadi dan bekerja yang sihat, insyaAllah. Itulah dia keindahan dalam kesederhanaan, insyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu.
1: Mami.
2: Mak.
3: Umi.
4: Mama.
3: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
6: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.
9: Terima kasih, Ibu.
10: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
11: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You too.
2: Sekiranya hati tak pernah terisi.
3: Joget! Puti!
4: Usah bimbang, jangan ragu. Bila pulang, aku tentu datang bertanya.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: satu kosong 4.1 Kuantan. Satu kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkena lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, di mana jua anda berada untuk hari ini Ahad 17 Mei 2026 samaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah untuk hari ini. Bukan Zulhijjah, ni lah satu Zulhijjah. InsyaAllah lah pula, salah jadual, minta maaf ya. Untuk hari ni satu Zulhijjah 1447 Hijrah, kita bersama untuk hari ni ya. Terima kasih anda bersama dengan kami dari pagi sampailah sekarang, tak jemu-jemu. Alhamdulillah, itu yang kita mahukan untuk anda semua. Apapun, masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari guru untuk semua cikgu-cikgu di atas muka bumi ini yang berada di mana sahaja. Yang mana bergelar cikgu. Di cikgu ni bukan sekadar cikgu di sekolah tau. Ramai orang tak, oh, ingat cikgu ni cikgu di sekolah. Tidak. Banyak jenis-jenis cikgu kita. Ada cikgu apa, mengajar, memandu, cikgu juga. Buat kek, cikgu juga. Kan, apa jua, di mana jua, siapa jua yang kita timba ilmu dengan dia dan kita anggap dia adalah seorang guru untuk kita. Selamat hari guru lah. Selamat hari guru untuk semua ya. Terima kasih kerana melahirkan insan-insan yang bergelar seseorang di Malaysia ni. Seseorang tu siapa kan, kita tak tahulah. Mungkin yang mana telah pun melahirkan menteri-menteri, jutawan-jutawan, bilioner-bilioner, orang apa, popular artis, penyanyi, pereka, pemuzik, penyampai, kan, macam-macam lah, doktor dan sebagainya, badan-badan beruniform, dah jadi polis, dah jadi ketua polis, dan dia kita mesti ada cikgunya masing-masing kan. Selamat hari guru ya. Apapun, untuk malam ni dah akan sambung lagi hiburan anda untuk malam ni 3 jam sebelum kita menutup tirai untuk hari ini ya. Jadi lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda, lagu-lagu yang relax, santai, tenang je untuk anda semua, okay? Sambil-sambil itu juga, mungkin ada yang sedang berehat, yang sedang memandu, tak apalah. Sedang memandu, jangan rehat juga. Mandu, biarlah sampai dulu ke destinasi yang anda tuju, barulah rehat, okay? Pandu elok-elok. Ingat, patuh pada peraturan jalan raya yang ditetapkan. Guna signal sebaik mungkin. Malam ni buka lampu, jangan lampu tinggi, lampu rendah. Kalau tak ada kenderaan kat depan tu, kalau rasa sesuai untuk tinggikan lampu, jadi tinggi je lah. Okay, perempuan, jom kita nak layan lagi hiburan kita untuk malam ni. Ini dia untuk anda, Nur Saleh, Angin Kencang, Pak FM Satu Pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Yeah. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
7: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
8: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
9: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

0: elok, jangan pergi dia jauh ya.
1: Melah. Beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Dia kereta banyak lalu lalang tu, aku tengok bahayalah ya, Melah.
0: Alah kau Nisa, serba-serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ni dah besar, kalau nampak kereta tu mengelok je lah.
1: Ya Allah Melah, senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana Melah? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap cegah sebelum parah.
0: Nisa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lah tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sambung cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa
0: ni?
1: Kenapa tu?
0: Isa, anak aku Isa.
1: Ya Allah, Melah.
0: Isa, anak aku.
2: Awasi anak anda. Ela

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Walaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, wujud dengan baik, tidak menegak mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud kerja. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan urut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kekuasaan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. memacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil peperiksaan bersepadu UEC bukan menggantikan sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang dah memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejawat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nor Aqilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi. Selamat malam.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil span dah 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Dah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Mudemewit, kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Indonesia.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, yang mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Assalamualaikum, hai dan salam. Salam sejahtera, okay, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1.10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu Candy.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Geng Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanim di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. Kan, dengar-dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okay, kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, Fire Friend.
1: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap masculinity toxic. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang disebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah pribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi. 3 pagi ini kan, Hani masih lagi menemani anda di konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan, mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
0: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah. Dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952, ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di litar antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dog My, Next Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Apa pun juga anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat sehari. Dan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah. Kalau kita nak mengeluh, orang kata macam kita tak redha dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi ni lah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruhantu, setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okey. Waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Ha, tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan. Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roja. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roja tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan. Waktu-waktu macam ni lah bila kita berniaga, esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, basuhi rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni, bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.

0: jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabi ay nas sa Kilas Fakta. Tapa UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

0: billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihormati Al-Fadil Tuan Imam, ya dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bura, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama, yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yani intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik, kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja, ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jelas di hadapan mata mereka, iaitu musyriki Mekah, menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah, alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia, yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuana yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan.
1: Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini, kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini, dan saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah, bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku. Kan, ia sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbelum kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis, laknatullahi alaih, yang kita tak boleh takwil dah, jelas. Kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya, Allah kata wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata aslu kul li maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah. Satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan, taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk. Boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
2: Allahumma

Masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang, contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kuang-kuang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit. Kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jaya.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيت هل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru sahaja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.44 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang manusia ni lupa, bila ada sedikit harta, ada pangkat, ada pujian, terus rasa diri lebih baik daripada orang lain, terus rasa diri ni lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan semua yang kita ada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka sidang pendengar, ingat, sombong bukan sekadar berjalan angkuh, tetapi juga merasakan diri sentiasa betul dan memandang rendah orang lain. Ada orang miskin tetapi mulia di sisi Allah. Ada orang biasa-biasa je tetapi doanya sangat dekat dengan langit. Belajarlah merendah diri. Semakin tinggi ilmu seseorang, sebenar-benarnya semakin rendah hatinya. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat sombong yang menghancurkan amalan. Wallahu a'lam.
2: Cantiknya iman, faham.

0: solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, yang nak kalau kita semayang tengah orang anda, ni kau baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa kulli umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nyambung kepada tazkirah saya pada yang lalu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu akan dihitung pada perakhirannya. Perakhiran seseorang itu akan dilihat sekiranya dia berjaya ataupun dia gagal. Walaupun seseorang itu sangat hebat pada permulaan hidupannya, tetapi tidak semestinya di akhirnya dia akan berjaya sebagai seorang yang hebat juga atau seorang yang beriman. Boleh jadi di akhirnya dia dalam keadaan kufur. Dan ini banyak berlaku dalam sejarah yang sudah pun terkenal di dalam pengajian-pengajian dalam majlis-majlis ilmu. Begitu juga seseorang yang pada kehidupannya kita melihat ataupun kita nilai dia ini adalah seorang yang tidak begitu baik. Boleh jadi dia bukan seorang Muslim, tetapi di akhirannya dia dapat menjadi seorang Muslim dan bertaubat serta menjadi seorang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu Taala dan mati dalam keadaan beriman. Sebab itulah kita sangat-sangat memperhatikan keadaan-keadaan seperti ini supaya tidak berlaku kepada kita. Kerana kita sudah penat lelah untuk beramal soleh dalam kehidupan kita ini, menjaga kewajipan-kewajipan yang ditentukan oleh syarak, membuat sesuatu amalan-amalan sunat untuk memenuhi keperluan-keperluan wajib kita dan menampung kekurangan-kekurangan kewajipan kita atau kehidupan kita. Tetapi di akhir nanti kita gagal. Ini sangat menakutkan kita dan sangat memeningkan kita dan juga menggerunkan kita, kerana ianya akan menyebabkan kita susah di akhirat. Sebenarnya diceritakan Sufyan al-Thawri, dia sangat gelisah dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sebelum pada ini. Walaupun beliau adalah seorang ulama yang sangat agung, tetapi dia tetap merasakan dan selalu menangis dan berkata, aku takut kalau aku tercatat dalam induk kitab sebagai orang yang sengsara. Dia menangis dan berkata lagi, aku takut jikalau keimanan dicabut ketika kematian menghampiriku. Walaupun dia seorang yang sangat hebat dekat dengan Allah Subhanahu Taala, tapi dia masih khawatir dengan keimanan yang ada dalam diri dia. Dia masih berhati-hati kalau-kalau keimanan dia tidak ada semasa dicabutnya nyawa. Begitu juga seorang ulama sufi, Malik bin Dinar. Setiap solat malam yang dikerjakan, dia selalu memegang janggutnya dan berkata, wahai Tuhanku, engkau telah mengetahui penghuni syurga dan penghuni neraka. Maka di antara dua tempat itu, di manakah tempatnya Malik? Dia masih teragak-agak, adakah dia masih selamat atau tidak, walaupun dia sangat terkenal dengan amal ibadahnya yang luar biasa. Begitu juga salafus soleh, para ulama-ulama pejuang-pejuang Islam yang ikhlas, mereka sangat-sangat merasakan keperluan untuk menjaga kehidupan terakhir mereka supaya mereka tidak tersasar ataupun tergelincir. Mereka mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara bersifat munafik, perkara-perkara menipu diri sendiri, perkara-perkara yang menghiasi diri mereka tetapi tidak dalam jiwa mereka. Kekhawatiran inilah semakin hari semakin bertambah apabila usia mereka semakin mengecil ataupun dekat kepada kehidupan ukhrawi. Mereka takut kepada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dahulu, walaupun tidak sebesar mana pun, tetapi mereka sangat bimbang dan sangat gusar dengan sejarah-sejarah kehidupan mereka. Bahkan kita melihat sejarah Nabi Adam alaihissalam dan kisah bagaimana manusia pergi berjumpa dengan Nabi Adam di akhirat di padang mahsyar untuk minta supaya dibantu manusia daripada kesusahan menanti timbangan amal. Tetapi Nabi Adam jawab bahawa dia pun susah hati disebabkan kesilapan dia kerana memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT dalam syurga. Itu saja kesalahan Nabi Adam. Bukan banyak pun. Tetapi kerana dia rasakan kesilapan yang dilakukan itu tidak sepatutnya dilakukan, dia merasa bimbang dan khawatir dengan kedudukan dia. Apatah lagi kita ini yang terlalu banyak melakukan kesilapan dan dosa. Tiba-tiba kita merasakan tidak ada perlunya kita rasa bimbang dan khawatir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Apakah kita ini lebih pada Nabi? Apakah kita ini ada setaraf dengan Nabi? Ataupun mungkin kita ini memang dijamin oleh Allah Subhanahu Taala untuk berada dalam syurga Allah?
maka kita cubalah usahakan untuk mendekatkan diri dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita susah untuk menghadapi sakaratul maut. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan terus membincangkan perkara-perkara ini. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi negeri Pahang Darul Makmur yang terus menerus bersama dengan RTM. Setelah siaran dari National FM sebentar tadi, pukul 6 kita ambil alih semula dan kini kita berada di zona aktif, pastinya di Pahang FM.
0: Satu pilihan. Okey, baik. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Isnin 18 Mei 2026.
1: Bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kalau cerita pasal Zulhijjah ni, dia 9 hari pertama ni lah, dia ada puasa-puasa dia.
0: Okey, betul.
1: Sebelum kita menghadapi ataupun melalui hari Arafah kan.
0: Ya, betul. Khususnya so, bagi mereka yang apa, ni nak menjalani
1: haji, kan?
0: Okey, dan juga nak menjalani ibadah korban.
1: Betul.
0: Ada syarat-syarat dia yang tak boleh potong kuku, kan?
1: Betul.
0: Yang nanti ada yang kena puasa,
1: kan? Nanti kena dam.
0: Denda betul,
1: lah. Okey, baik. Selamat berpuasa kepada mereka yang melakukannya pada hari ini. Dan semoga dilancarkan segala urusan lah, melibatkan yang kita cakap tadi lah, haji ke, korban ke, yang lain-lain. So sama-samalah kita doa yang baik-baik selalu. Insya mulakan Allah pagi ni dengan doa lah cantiknya.
0: Ya, betul-betul. Okey, dan selamat mendengarkan Pahang FM, tak kira walau di mana saja anda berada, dekat rumah ke ataupun dalam kenderaan, ataupun mungkin ada yang dah sampai dekat tempat kerja.
1: Ya, ada dah.
0: Macam
1: makcik sebelum saya tu, mungkin dia dah sampai dia punya ni dapur.
0: Apa? Sampai dapur?
1: Tempat kerja dia. Settlekan breakfast.
0: Okay, tapi kalau biasa yang mana jual-jual, apa, buat jualan pagi ni kan, subuh-subh hari ni biasanya.
1: Wey,
0: ini
1: nak
0: wadah
1: balik
0: dah siap dah.
1: Dah nak balik? Dah habis dah mereka.
0: Okeylah, ada yang baru nak keluar, nak pergi buka meja dulu, nak susun-susun.
1: Semoga dipermurahkan duit, rezeki hari ni. Habis jualannya, amin. Sedap di mulut orang. Dapat pujian orang yang pentingnya, kan?
0: Insya Allah, betul.
1: Semoga pelanggan selalu berulang lah.
0: Kadang-kadang pelanggan ni dia tak kisah sangat pasal apa harga.
1: Betul.
0: Tapi kalau
1: kena dengan selera,
0: berpatutan. Maksudnya, okey, harga tu ialah, kan, kita tahulah sekarang ni kos semua
1: agak
0: mahal,
1: tinggi, kan.
0: Tapi kalau dengan sedapnya,
1: betul,
0: dengan portion dia sesuai dengan harganya, kadang pelanggan pun tak.
1: Ayam RM4 sekali dengan teh panas
0: RM4. Ada lagi ke?
1: Eh, kalau tak ada,
0: ada lagi ke RM4?
1: Mimpi tu mungkin. Tapi itulah, berniaga dengan berbaloi, pastikan orang puas hati dengan servis, kan? Sebab niaga ni soal servis.
0: Betul, kan? Servis dan juga apa tahu, kebersihan.
1: Setuju.
0: Dan mungkin juga kalau memang dah harga mantap, rasa pun padu.
1: Okey. Yang ambil order pula lawa. Kalau saya lah.
0: Kan, benda ni boleh sampai dari mulut ke mulut.
1: Dia promosi free, kan.
0: Aku dah try kedai tu, padu lah. Kau try dulu. Kan, orang kata itu antara jadi apa,
1: Promosi
0: lah, promosi,
1: kan? Kita faham kadang-kadang makanan ni tak boleh memuaskan hati orang, tapi sekurang-kurangnya orang kata pujian tu boleh disampaikan satu daripada mulut ke mulut, kan. Itu yang bestnya sebenarnya.
0: Itu yang paling penting.
1: Nego, okay? Ni
0: okay, baik Ron. Sekarang ni di jam yang pertama, kita nak ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okay,
2: ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, seperti biasa 6.45 minit pagi kita akan ikuti tajuk utama akhbar. Okey, tajuk-tajuk yang menghiasi dada-dada akhbar di negara kita.
1: Betul. Kita mulakan dengan orang kata berita-berita yang dipetik. Yang pertamanya daripada My Metro, kemudiannya Pahang Media dan juga Berita Harian.
0: Okey.
1: Biasa kita akan kongsikan 6 cerita lah. Dua daripada cerita yang sedang orang kata berlegar di negara kita, dua di luar negara, dua cerita sukan. Dan kita nak mulakan dengan satu kes wanita yang parah ditikam
0: Allah
1: di leher. Dengar katanya di Blok Utara.
0: di belah utara.
1: Okey, dan polis giat mengesan suspek dipercayai melarikan diri selepas menikam seorang wanita di dalam kereta Mazda 3 di hadapan restoran di Kepala Batas
0: Okay.
1: Dan ketua polis daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata suspek lelaki berusia 32 tahun itu dipercayai menaiki kereta bersama wanita berusia 35 tahun. Dia juga gosip-gosip mengatakan tu pakwa dia. Saya tengok ada orang buat story. Dah keluar dengan awek, pergi tikam pula awek. Itulah kan, kita serah kepada pihak polis untuk mengetahui butiran lebih lanjut. Dan sikit lagi, beliau berkata kejadian berlaku sekitar jam 9:19 malam. Dan kedua-dua mereka mengenali antara satu sama lain kerana bekerja sebagai ejen hartanah.
0: Allahuakbar. Baik, seterusnya ni kita nak cerita pasal
1: pasal tuanku kita,
0: tuanku kita kesayangan ramai.
1: Betul.
0: Semester alam. Okey. Ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah menzahirkan penghargaan kepada Institut Jantung Negara IJN lah. Okey, atas komitmen berterusan membantu rakyat negeri ini, khususnya masyarakat pedalaman, menerusi pelbagai program tanggungjawab sosial korporat, okay, CSR. Dan paduka baginda bertitah demikian ketika berkenan bercemaduli menyempurnakan penyampaian bantuan alat perubatan oleh IJN serta bantuan kepada golongan asnaf di Kampung Bantal Jerantut.
1: Betul lah, sebabnya bila melibatkan jantung ni, perkampungan-perkampungan ni dia lambat sekarang.
0: Okay.
1: Lagi-lagi yang tak ada hospital besar.
0: Faham?
1: Kita beralih ke cerita luar negara. Ini Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO hari ini mengisytiharkan darurat kesihatan antarabangsa susulan penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa dan ketika ini belum mempunyai vaksin. Dan Ebola, kebimbangan mengenai penularan lebih meluas meningkat selepas makmal mengesahkan satu kes di Goma. Dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CEC Afrika dalam kemas kini semalam melaporkan sebanyak 88 kematian dan 336 kes disyaki akibat demam berdarah berjangkit. Itu direkodkan setakat ini.
0: Ebola.
1: Sebenarnya kita dah dengar lama dah pasal Ebola, betul, kan? Betul. Dan tiba-tiba pula menyerang semula.
0: Meletup pula di Kongo.
1: Kongo.
0: Alright.
1: Okay,
0: sekarang ni kita nak
1: paling awak minat sekali.
0: Ada kaitan tu. Okay, Biro Kawalan Narkotik India membongkar rangkaian pengedaran dadah antarabangsa dengan merampas lebih 200 kilogram dadah jenis pil Captagon yang mempunyai tahap ketagihan tinggi dan dikenali sebagai jihadi drugs. Operasi besar-besaran tu turut membawa kepada penahanan seorang warga Syria dikenali sebagai Al-Abras Ahmad selain merampas bahan psikotropik itu yang bernilai kira-kira 1.82 bilion rupiah India. Kalau ikutkan kita tukar ke Malaysia lebih kurang 74.9 juta ringgit. Banyak tu. Dan pil Captagon ni mengandungi fenetilin dan amfetamin, dikawal ketat mengikut Akta Dadah Narkotik, okay, dan bahan psikotropik India ni. Banyak tu, 200 kilogram. Ini kalau biasa tengok tu lah cerita.
1: Ni tangkapan besar-besaran lah.
0: Memang kau-kau lah kan.
1: Kalau kat negara kita ni. Kita beralih ke berita sukan. Okey, ini cerita pasal pemain badminton ataupun kejohanan badminton yang berlangsung ketika ini. Pemain badminton berseragam lelaki Denmark, Anders Thompson mengejutkan pilihan utama tuan rumah iaitu Kulawut untuk merangkul gelaran terbuka Thailand di Stadium Nimbiboot Thailand. Dan pemain nombor 3 dunia itu memenangi perlawanan yang mendebarkan selama 1 jam 37 minit dengan keputusan 9-21, 24-22, 21-18 ke atas pemain Thailand yang kini berada di ranking nombor 2 dunia sekaligus meraih gelaran pertamanya tahun ini. Tahniah. Tonsen ni orang kata ubi baru lah untuk Denmark, untuk negara yang sedang menjadi negara hebat juga dalam kancah badminton dunia.
0: Okey, baik, seterusnya ni nak bercerita pasal skuad hoki wanita Negeri Sembilan. Okey, sebab apa? Membuktikan kehebatan tersendiri apabila berjaya menewaskan wakil dari Australia, Territory Stingers 5-2 dalam perlawanan akhir perebutan trofi utama Piala Vivian May Source Liga Hoki Wanita Malaysia MHL TMB 2026 di Stadium Hoki Bukit Jalil. Dan kemenangan itu membolehkan skuad berkenaan melakar sejarah mencipta kejuaraan treble musim ini selepas merangkul Piala Sumbangsih dan Piala LHWM. Dan buat pengetahuan semua, ni kali kedua lah pasukan tu melakar sejarah dengan memiliki ketiga-tiga piala dipertandingkan selepas berjaya melakukannya pada musim 2023.
1: Kuat betul lah pasukan ni.
0: Okey, dan Negeri Sembilan berjaya lah memimpin sebahagian besar perlawanan apabila mudah berada pada kedudukan selesa dengan menjaringkan 5 gol, meninggalkan pasukan lawan pada separuh masa pertama.
1: Dan keputusan akhir 5-2 berpihak kepada pasukan hoki wanita Negeri Sembilan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Yes, tanya. Untuk perkongsian pagi ini bersama dengan anda semua, anda boleh dapatkan bahan bacaan anda di platform-platform online cara mudahnya kan. Kalau ada masih lagi secara tradisional nak baca surat khabar pun silakan.
0: Tak ada masalah ya.
1: Kedai-kedai angka masih jual.
0: Ya, betul. Okey, baik, kejap lagi jangan lupa untuk kita ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Betul.
0: Ada juga hari ini dalam sejarah dan sekembalinya nanti kita ada terapi jiwa.
1: Betul. Kita jumpa next lah nanti. Jam berikutnya 7 pagi sampai 10 pagi nanti, okey?
0: Ya, betul. Jadi terus bersama dengan Murai Pagi.
1: Sampai

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
1: Diana, hari ni aku dah bertanding tau.
2: Oh, ya ke?
1: Kau doakan aku berjaya, ya?
2: Break a leg.
1: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
3: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi. Sempa.

akan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: Kizun Aktif Pahang FM 7.27 minit pagi.
1: Ya, selamat kembali bersama dengan kami menemani suara-suara radio anda ketika ini. Terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman untuk pergi kerja, untuk anak pergi sekolah. Mungkin hari ini ada yang baru balik kerja pun pukul 7 pagi ni kan. Okey, selamatlah untuk apa saja tugasan kita bersama pada hari ini. Dan kita doakan moga-moga semuanya ada orang kata kebaikan bersama lah.
0: InsyaAllah kan?
1: Dalam kehidupan ni lah, kita kena ada makan lah kan. Untuk perut. Untuk tenaga. Seterusnya, motivasi ni untuk orang kata rohani ni.
0: Okey, makanan rohani. Okey, baik. Kejap lagi, 7.30 minit pagi, kita nak ikuti terapi jiwa.
1: Okey.
0: Okey, yang diterbitkan oleh Embala, yang disampaikan oleh Encik Mazlan.
1: Tajuk ni?
0: Okey. Tajuk dia berkenaan dengan tempat kerja tau.
1: Tempat kerja?
0: Tempat kerja iaitu rakan toksik.
1: Mana boleh berkawan rakan dengan toksik?
0: Rakan toksik.
1: Rakan toksik ni, contoh ni macam mana? Contoh, nak bagi faham dulu sikit.
0: Contoh, mungkinlah kita dekat tempat kerja kita adalah kawan-kawan kita kan, yang memang jenis toksik gila.
1: Okay.
0: Maksudnya ada je benda negatif yang, yelah, yang dia buat yang kita rasa memang toksik lah dia ni.
1: Okay.
0: Ada je yang tak kena, ada je yang tak okay, ada je yang silap.
1: Toksik ni boleh jadi red flag dalam hubungan
0: of
1: kita berkawan.
0: Of course lah, of course lah. Sebab bekerja, apa tau, dia kan? Dia buatkan kadang-kadang kita jadi down, kita jadi fed kan. Up.
1: Kadang-kadang
0: something yang macam
1: tu. Yelah, mood untuk kerja tu jadi
0: penting
1: macam
0: tak kan. Penting weh, sebab sehari kita 9, ada yang kerja 9 jam.
1: Ada 10 jam, 12
0: jam. Ada 10 jam, 12 jam bekerja kan. Awak bayangkanlah kalau 12 jam tu kita nak mengadap orang yang toksik, ada je yang tak kena. Itu tak boleh, ini tak boleh. Aduh, pening
1: tak lah. Tak jauh lah orang macam ni.
0: Itulah yang orang kata sampai boleh efek emosi dan mental.
1: Betul. Kadang-kadang tu ada yang tu ujian skala untuk mental.
0: Sebab tu lah. Betul-betul. Kalau dekat apa ni, yelah, macam penjawat awam kan. Tiap-tiap tahun adalah dia punya apa,
1: ujian tu.
0: Kata ujian tu kan, sama ada mental kita ni okey ke tak okey ke.
1: Sebab
0: kan,
1: strong. Maksudnya kita tak ada kawan-kawan yang toksik.
0: Alhamdulillah. Itu pun rezeki tau.
1: Betul. Salah satu sebenarnya. Okay. Tanpa kita perasan.
0: Betul. Jom kita nak ikuti terapi jiwa dengan topik hari ni,
1: rakan toksik. Tak jauh.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit pengetahuan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan satu topik yang agak menarik, iaitu rakan toksik. Jadi, saya pasti dan saya yakin dan percaya bahawa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu mempunyai ramai rakan, sama ada rakan di sepejabat, rakan di kawasan perumahan ataupun rakan-rakan di dalam media-media. Namun begitu, mungkin ada di kalangan rakan-rakan tersebut yang merupakan rakan toksik. Apa yang saya maksudkan di sini adalah rakan yang membawa impak yang tidak baik kepada kita. Sebagai contohnya, sering mengadu domba, bercerita tentang keburukan orang lain ataupun menghasut kita berkaitan dengan sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi, ini sudah tentu tidak akan membawa sesuatu yang baik kepada kita, terutamanya jika berlaku di pejabat. Mungkin disebabkan oleh rakan toksik tersebut, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pandangan negatif atau dalam keadaan yang lebih teruk, mungkin menyebabkan pergaduhan di antara tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan tersebut. Jadi, pada pandangan saya, dengan rakan-rakan toksik ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah berhati-hati. Apa yang dimaksudkan berhati-hati adalah bukanlah kita tidak berkawan dengan mereka. Kita masih berkawan, tetapi berhati-hatilah dengan cerita-cerita yang yang dibawa oleh mereka. Janganlah terus percaya 100%. Bermaknanya kita siasatlah dahulu betul atau tidak cerita yang dibawa tersebut. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

0: 1, 2, 3 publish.
1: Eh, korang, saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.

Sari berita utama. Sultan Zahir Hasrat jadikan Kampung Bantal sebagai Kampung Diraja. Kerajaan Negeri sasar 20,000 permohonan program Permata Makmur setahun. Berita sepenuhnya.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan hasrat menjadikan Kampung Bantal Ulu Tembeling di Jerantut sebagai kampung diraja pertama di Pahang. Baginda menyifatkan kampung berkenaan begitu dekat di hati keluarga diraja itu kerana menyimpan banyak kenangan selain menjadi lokasi baginda menyelami kehidupan rakyat. Al-Sultan Abdullah bertitah kemudahan seperti pembinaan jambatan dan jalan raya juga dilihat perlu ditambah baik demi keselesaan dan keselamatan penduduk. Baginda juga menzahirkan harapan supaya penduduk terutama generasi muda merancakkan ekonomi setempat dengan mengusahakan aktiviti tanaman dan kraf tangan. Kerajaan negeri menyasarkan sebanyak 20,000 permohonan program Permata Makmur setiap tahun bagi memastikan lebih ramai bayi yang lahir di negeri ini mendapat manfaat. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata lebih 2,000 permohonan telah diterima setakat Mei tahun ini bagi kelahiran tahun 2026. Menurutnya, setiap penerima akan menerima RM300 iaitu RM50 dalam bentuk barangan keperluan bayi, manakala RM250 disalurkan dalam bentuk skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Program itu merupakan antara inisiatif kerajaan negeri dalam membantu meringankan beban ibu bapa selain menggalakkan simpanan pendidikan anak-anak sejak lahir. Sementara itu, kerajaan negeri masih membuka permohonan program Permata Makmur termasuk bayi yang lahir tahun 2023, 2024 dan 2025. Datuk Sabariah berkata pasangan suami isteri di Pahang yang menerima kelahiran bayi baharu sejak 2023 tetapi tidak pernah menuntut insentif itu masih boleh berbuat demikian. Berdasarkan rekod sejak 2024 dan 2025, seramai 30,000 bayi menerima manfaat daripada program tersebut. Tahun ini sebanyak RM6.5 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Pahang 2026 menerusi program Permata Makmur. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Akhir sekali, sebanyak 60 peserta menyertai International Kempadang Ultralight Jigging Challenge Volume 5 di Pantai Kempadang Kuantan semalam. Pengurus Besar Tourism Pahang Nur Zahira Muhammad Azmi berkata, daripada jumlah tersebut, pertandingan memancing anjuran Persatuan Memancing Rekreasi Darul Makmur itu turut disertai 8 dari Singapura dan 4 dari Jepun. Menurutnya, pertandingan memancing itu mampu menjadikan Pahang sebagai destinasi pelancongan sukan dan rekreasi sekaligus platform terbaik dalam mempromosikan Pantai Kempadang ke peringkat antarabangsa. Antara kategori dipertandingkan ialah pelagik terberat, haruan tasik, ikan terpanjang, ikan bersisik, tekong terbaik dan King of IKUJC. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: 5 minit pagi kembali bersama dengan Murai Pagi
1: Sempoi. Untuk kita teruskan lebih lanjut, ini berkaitan dengan ramalan cuaca pula.
0: Betul.
1: Yang mana macam biasalah kita akan bersama dengan rakan setugas kita dari Map Malaysia untuk negeri Pahang. Hari ini akan berkongsi bagaimana keadaan cuaca. Silakan.
0: Ya, kita nak bersama dengan Puan Sari.
1: Wow.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Suhail Syeri Tajuddin, pegawai petugas pada pagi ini. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat di daerah Kuantan, Pekan, Rompin, Jerantut dan Bera. Pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah negeri Pahang. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, terima kasih Puan Sari.
1: So, anda juga boleh check sebenarnya macam yang Puan Sari bagi tahu tadi, terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun apps yang percuma, apps yang boleh digunakan pakai di telefon semua, telefon bimbit anda semua, iaitu My Cuaca.
0: My Cuaca.
1: Okey, okay, itu satu bab pasal ramalan cuaca.
0: Yup, dan jangan lupa kejap lagi di jam yang ketiga kita ada Maca ke
1: Kopi.
0: Alhamdulillah. So, tajuknya? Ramai yang dah respon untuk tajuk yang kita dah upload di status WhatsApp Pahang FM.
1: Betul.
0: Dan juga ada juga di story Facebook.
1: Ini pasal sarapan pagi.
0: Ha, betul.
1: So ada orang mungkin nak pemakanan yang clean. Dia mungkin gaya sarapan dia berbeza sikit. Tapi bukan itu yang kita matlamatkan. Yang ini pasal orang yang memilih makan berat ataupun makan ringan.
0: Ya, betul.
1: Ketika sarapan
0: Yes.
1: Kalau awak nak pilih yang mana?
0: Berat.
1: Kalau saya sebenarnya dua-dua pun boleh.
0: Dua pun boleh.
1: Tapi banyaknya ke ringan.
0: Keringan lah.
1: Biskut-biskut kering. Biasalah tadi duit hujung bulan ni.
0: Itu masalahnya bila hujung bulan awal bulan.
1: Lobster
0: bakar cicah sambal belacan. Okay, topik kita pagi ni untuk Maca ke Kopi, dia berkaitan dengan sarapan pagi lah. Okay, sebabnya sarapan pagi ni sangat-sangat penting tau untuk memulakan hari kita.
1: Macam mana kita nak panaskan topik sarapan ni?
0: Kenapa?
1: Biasa sarapan semua sejuk. Dah pagi.
0: Ada orang yang tak boleh sejuk.
1: Ada.
0: Dia nak yang panas.
1: Betul. Macam contoh kalau sarapan mi kari, kan?
0: Mi kari
1: tak boleh.
0: Mi kari biasa ada kedai yang panas. Memang sejuk.
1: Kena panas lah.
0: Tapi tak jadilah kalau
1: sejuk tak jadi.
0: Kan, sebabnya sarapan pagi ni dia sangatlah penting untuk membekalkan tenaga kita. Lagi
1: betul.
0: Pula kalau kita dekat Kuantan ni kan, macam-macam weh pot sarapan pagi.
1: Saya dulu selalulah scroll tip diet. Saya scroll je.
0: Okay.
1: Buat belum lagi.
0: Okay, lepas tu?
1: Okay,

0: Kena skip breakfast.
1: Sarapan wajib.
0: Wajib. Ada orang dia nak alas perut je pagi okay. ni. Sebab dia aim nak makan tengah hari tu yang penting.
1: Betul. Ada orang kan? Pula memang, yalah kawan-kawan pergi sarapan. Dia kena pergi juga. So, dia bukan kaki sarapan pun. Itu yang teo panas je.
0: Ada orang bila sarapan dapat minum air pun dah jadi.
1: Okay.
0: Dapat minum kopi. Ya,
1: pun cukup lah. Kena cukup air panas kan? Je.
0: Lepas tu, ekstra sikit itu telur rebus.
1: Itu kira ringan kan?
0: Ringan
1: contoh
0: lah.
1: Macam nak kopi tarik.
0: Kopi, air. Lepas tu, telur rebus. Kan? Roti canai sekeping. Kan?
1: Kalau telur rebus 30 biji.
0: Tak ada lah 30 biji.
1: Berat sangat.
0: Itu awak main gym.
1: Okay.
0: Kalau play protein.
1: Itu jam sekejap lagi ya. Pukul 8.
0: 8, 10 minit pagi.
1: Betul. Satu jam akan bersama dengan anda Maca ke Kopi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم إنا ندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا الله sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan namamu yang maha bersih yang maha baik yang maha barakat yang disukai kepadamu yang apabila didoa kepadamu nescaya engkau terima dan apabila diminta kepadamu dengannya nescaya engkau kurnia Apabila diminta rahmat kepadamu dengannya, nescaya engkau memberi rahmat. Apabila diminta pelepasan hajat kepadamu dengannya, nescaya engkau melepaskannya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berdoa kepadamu yang bersifat penyayang. Kami berdoa kepadamu yang bersifat kebaikan dan kasih sayang. Kami berdoa kepadamu dengan segala namamu yang mulia apa yang kami tahu dan tidak kami tahu daripadanya. Ampunkanlah dosa kami dan rahmati kehidupan kami. Amin.